sahabat budaya, sebentar kita akan mengikuti talkshow lingkungan hidup dengan tema menuju sekolah Adiwiyata mewujudkan lingkungan asri dan berbudaya dengan tiga narasumber kita di bertepatan di gedung Aula Karebata RRI Palu. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami untuk sesaat lagi kita mengikuti talkshow ini.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.
5: Sahabat budaya, kita akan bergabung bersama rekan Balkis yang ada di Aula Karebata RRI Palu untuk talk show lingkungan dengan tema menuju sekolah Adiwiyata mewujudkan lingkungan asri dan berbudaya. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
4: Segera download

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih Ar di studio dan sampai subuh Sarara serta pendengar dimanapun berada saat ini. Terima kasih banyak Anda saat ini bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Rajoko ratande rapaka oge kakita pura. Sampai subuh Sarara, Bapak Ibu, banyak program digaungkan. Namun masalah sampah dan kerusakan lingkungan masih nyata. Kita di sini bukan sekedar mendengar laporan, tapi mengupas tantangan, kelemahan, dan solusi yang sesungguhnya. Dan kali ini kita akan ada di topik menuju Sekolah Adiwiyata, wujudkan lingkungan asri dan berbudaya. Dan pada talk show kali ini, perkenalkan saya Ratu Balgis dan saya ucapkan selamat datang di acara talk show lingkungan program Astacita Pro 4 RRI Palu. Boleh berikan tepuk tangannya. Baik, sahabat-sahabat Sarara, pendengar, dan hari ini saya di studio. Saya menyapa dulu audiens yang sudah hadir. Yang terhormat Ibu Agustini, Kepala RRI, terima kasih sudah hadir bersama kami Ibu. Dan juga para ketua tim yang sudah hadir. Dan tentunya Dewan Guru dan teman-teman dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu yang juga sudah hadir bersama kami. Dan seluruh siswa SMA dari seluruh Sulawesi Tengah ya yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Apa kabar semua? Kabarnya gimana nih? Okay. Baik. Yang pasti mungkin saya berharap ya tetap semangat, dan saya punya satu kata-kata yang saya harapkan ini bisa memberikan semangat. Berhasil kita rayakan, jika gagal kita setting ulang. Menyala setting ulang. Tepuk tangan dong. Okay. Baik, di pagi hari ini kalau kita bicara soal tradisi budaya, kita punya satu tari Pamonte, ini merupakan tari dari suku Kaili yang menggambarkan kegembiraan rasa syukur saat musim panen, dan tarian ini menampilkan gerakan memetik, menumbuk, dan menapis padi secara gotong royong. Dan mari sama-sama kita saksikan bersama, inilah tari Pamonte, persembahan siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu.

0: luar biasa ya. Betul ketelatenan ya untuk bisa menari seperti itu ya. Baik, kita masih melanjutkan lagi tentunya untuk talk show pada pagi hari ini. Tarian kita sudah saksikan bersama. Selanjutnya kita masuk pada acara inti kita yaitu talk show. Dan sebelumnya, sampai sebesar sarara dan pendengar di mana saja berada dan juga audiens yang sudah hadir. Saya akan memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini tentunya. Saya menyapa dulu mewakili Kadis DLH Provinsi Sulawesi Tengah, bersama kita sudah hadir ada Ibu Ika Novidas Jayanti SKM MKM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami, Ibu. Terima kasih, Bu. Dan selanjutnya ada Ibu Rahmawati SPD sebagai Ketua Adiwiyata SMA Negeri 3 Palu, Ibu Yuli Rahmawati SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
0: Baik-baik. Alhamdulillah. Dan tentunya mewakili generasi muda ya, ada Ketua Eco Green SMA Negeri 3 Palu, ada Rajaman. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya?
3: Ya, baik.
0: Oke, baik. Pada hari ini tentunya pembahasan kita, saya mau ke Ibu Yuli dulu ya. Nah, Ibu Yuli, terkait dengan Adiwiyata, ini program yang memang sudah ada sejak lama di SMA Negeri 3. Bisa ceritakan sedikit, seperti apa sih sebenarnya sekolah ini dalam program sekolah Adiwiyata?
2: Baik, program Adiwiyata itu sebenarnya adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk sekolah-sekolah. Dari SD sampai SMA. Kalau di SMA Negeri 3 Palu, kami mengikuti program Adiwiyata itu sejak tahun 2008. 2008 itu kami sudah sampai pada tingkat Adiwiyata tingkat kota. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami naik lagi tahun 2010. Itu kami dapat piagam penghargaan lagi pada tingkat provinsi. Kemudian 2013 kami pada tingkat nasional. Kemudian 2016 itu kami sudah sampai di tingkat Adiwiyata Mandiri 2016 itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 itu kami turun menjadi Adiwiyata Nasional kembali, karena kami mungkin lost contact atau kami tidak tidak tahu bahwa itu harus diperpanjang saat itu. Kami turun menjadi tingkat kembali, dua tingkat turun menjadi Adiwiyata Nasional kembali, provinsi
0: ya.
2: Kemudian alhamdulillah pada tahun 2025 atas izin Allah dan kerjasama semua pihak yang bekerja sama membantu kami, kami dapat meraih kembali untuk Adiwiyata tingkat nasional. Dan kami harus naik lagi mengejar untuk yang mandiri, karena kami sudah di mandiri terus turun dua tingkat.
0: Gitu ya. Jadi sempat turun
2: dua tingkat
0: lagi. Turunnya ya. Tapi kembali bisa mensejajarkan diri lagi ya. Baik, luar biasa berarti ya. Karena memang kalau bicara soal prestasi, untuk menjaga agar prestasi tetap ada di situ, itu kan agak susah ya. Istilahnya memang ada fluktuasi ya. Baik. Kalau bicara soal karakter ya dan kesadaran siswa, ini di siswa di SMA Negeri 3 Palu ini seperti apa sih? Apakah memang nilai-nilai dari lingkungan hidup ini sudah meresap pada mereka? Mereka apa memang hanya di permukaan saja? Karena kan bicara program biasanya ya hanya di permukaan ya, Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Palu?
2: Ya, alhamdulillah, karena kita harus selalu membina mereka dengan sehari-harinya, harus tetap terus-menerus diingatkan. Akhirnya alhamdulillah mereka bisa mengerti. Adapun satu atau dua anak yang di luar, kadang-kadang di luar jangkauan kita, kadang-kadang mereka tidak sesuai dengan kami harapkan, itu di luar sudah jangkauan kita. Tapi kita tetap berusaha untuk selalu membina mereka, menanamkan mereka nilai-nilai cinta pada lingkungan. Minimal untuk kehidupan mereka sendiri di sekitar sekolah. Kalau sekolahnya itu bersih, kemudian indah, mereka juga belajar untuk mereka sendiri, untuk warga sendiri. begitu.
0: Oke, jadi memang benar-benar ditanamkan ya kepada siswa-siswi bagaimana itu menjadi sebuah karakter ya.
2: Dan diharapkan melalui mereka, mereka bisa menularkan kepada minimal keluarga terdekat atau teman-teman di luar sekolah mereka. Jadi saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa kita menjaga sekolah, menjaga lingkungan, atau kita tidak menggunakan misalnya wadah sekali pakai itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah. Karena sampah yang ada di sekolah itu, kamu buang di sekolah, kamu buang di rumah, kamu buang di jalan, itu akan berakhir di Laswani juga. Jadi numpuk di sana. Dan Laswani itu tempat pembuangan sampah terakhir itu, dia tidak, daerahnya itu tidak berkembang, dia segitu-segitu terus. Betul. Yang berkembang itu justru sampahnya.
0: Sampahnya semakin
2: jadi
0: menumpuk ya.
2: Di wilayah sekolah itu kan paling banyak komunitas anak-anak yang di situ berkumpul. Kalau di sekolah saya sendiri itu ada 1.800 orang dengan guru 1.800. Kalau setiap orang itu mengkonsumsi seperti ini, Bu ya. Satu hari dia sampai sore itu minimal dia dua kali, itu akan ada 1.800 kali dua botol aqua di sekolah. Terus akan nanti kembalinya ke kawat di Laswani sana. Di Kawatuna. Jadi seperti itu.
0: Baik.
2: Makanya kami sudah menerapkan tidak membawa begini. Karena kalau orang berpikir cuman saya, tapi kalau ada 1.800 orang mengatakan cuman saya, maka akan ada 1.500 botol kemasan di dalam sekolah.
0: Betul sekali, terakumulasi ya Ibu ya. Baik, saya mau ke Ibu kita dulu dari DLH. Nah, Bu, kita bicara soal status Adiwiyata ini kan bukan cuman sekedar penghargaan ya. Ini sebenarnya standar hidup ya sebenarnya Ibu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kebijakan provinsi menjamin keberlanjutan program ini kan? Karena kan ini bukan cuman sistem yang hanya diterapkan pada saat mungkin Ketua DLH yang baru, jangan sampai begitu kadis DLH ya gitu. Akhirnya berikutnya tidak lagi itu, karena ini program yang harusnya bisa menjadi sistem baku pendidikan seluruh sekolah. Nah, bagaimana Ibu melihatnya?
1: Iya, baik. Mungkin perlu kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Yuli, Ketua Tim Adiwiyata, status atau predikat itu adalah apresiasi. Jadi sebenarnya kegiatan ini bukan lomba. Tidak untuk dilombakan, itu hanya sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi. Dan memang sesuai kriteria dan standar, tentu sesuai Permen LH yang ada di kami nomor 5 tahun 2025, ada kriteria, ada persyaratan untuk melaksanakan program Adiwiyata itu secara berjenjang. Jadi tadi disampaikan mengapa setelah kota, provinsi, nasional, mandiri, sampai nanti ASEAN Eco School. Jadi masing-masing ada kriterianya, ada persyaratannya. Namun memang berangkatnya bukan sebagai lomba. Sehingga program itu sekarang lebih digalakkan dalam bentuk gerakan. Jadi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Kalau gerakan bisa diartikan sebagai aksi yang konkret atau aksi yang nyata.
0: Nyata ya, benar.
1: Jadi bisa berbeda-beda atau bervariasi di setiap tatanan pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SLTA. Ada SMA, SMK dan MA tentunya ya, Madrasah Aliyah. Jadi mungkin seperti itu. Jadi tidak sebagai lomba. Mengapa dia bisa turun predikat atau status? Karena setelah dievaluasi, kriteria dan persyaratannya tidak berlangsung secara berkelanjutan. Jadi ada beberapa kriteria, seperti nanti mungkin kita bahas tentang sampah, tentang RTH, penanaman pohon, penghijauan, pelindung dan sebagainya, higiene sanitasi, itu secara komprehensif ada di kriteria sekolah Adiwiyata. Jadi seperti itu, Bu.
0: Nah, mungkin kalau bicara berarti ini kan sebuah gerakan ya, sebenarnya. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi barometer untuk dinobatkan sebagai sekolah Adiwiyata? Apa saja penilaiannya?
1: Ada 5 kriteria.
0: Okay.
1: Yang pertama, sekolah itu harus menjaga kebersihan dan sanitasi. Itu ada beberapa kriterianya. Misalnya kebersihan sanitasi itu di lingkungan sekolah, misalnya dilihat secara fisik lingkungan sekolahnya, misalnya saluran air, drainasenya mengalir secara baik, mm-hmm. tidak tersumbat, tidak ada partikel misalnya setelah, biasanya setelah menyapu kemudian disorong ke apa, got atau ke saluran akhirnya mampet. Kemudian kantin juga dilihat, higiene sanitasinya, nanti toilet. Jadi banyak Bu, baik indoor maupun outdoor, itu dari sisi kebersihan. Tidak hanya lingkungan, tetapi higiene sanitasi perorangan, maksudnya warga sekolah sendiri, siswa-siswi juga itu terus digalakkan menjadi sebuah gerakan yang dibiasakan, tetapi harus disiplinkan supaya bisa berlanjut. Olehnya itu di program Adiwiata misalnya ada hal kecil yang mungkin dianggap tidak prinsip, yeah. tapi itu penting untuk pendidikan karakter. Misalnya harus disiplin dengan jadwal piket kelas. Jadi okay. ada satu hari misalnya 5 anak, satu menghapus papan, satu mengelap meja, satu menyapu, satu lagi membuang sampah. Jadi pembiasaan-pembiasaan seperti itu, hal-hal kecil seperti itu harus didisiplinkan kalau di tatanan pendidikan. Kemudian yang kedua, aspek pengelolaan sampah, gerakannya berupa 3R.
0: Oke, 3R?
1: Iya, 3R itu R pertama reduce, R kedua reuse, R ketiga recycle. Sesuai dengan tema hari ini kita akan berdiskusi juga tentang daur ulang.
0: Iya.
1: Jadi itu penting di sekolah, termasuk tadi disampaikan. Mungkin tidak bisa zero waste, satu sekolah itu terus tidak ada sampah, nol sampah. Tetap ada, misalnya tetap ada yang menggunakan botol air mineral sekali pakai. Maaf saya minum, kemudian disembunyikan. Karena saya membawa sebenarnya, tapi ada di tas laptop
0: okay.
1: di belakang. Iya. Jadi itu tidak bisa langsung seperti membolak-balikan telapak tangan inginnya 100% zero waste, tidak bisa, tentu harus bertahap karena ini pendidikan karakter, butuh proses perubahan perilaku. Jadi bisa ditreatment. Olehnya itu prinsip 3R di sekolah Adiwiata ada namanya bank sampah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kelembagaannya namanya bank sampah.
0: Itu wajib ya?
1: Wajib. Okay. Itu kriteria untuk verifikasi sekolah Adiwiata. Jadi, namun harus diluruskan lagi, bank sampah di sekolah bukan untuk profit. Tidak okay. seperti bank sampah pada umumnya.
0: Yeah, yeah.
1: Itu lebih ke sumber belajar atau sumber edukasi. Jadi sampah plastik, ada pemilahan sampah. Sampah plastik itu sampah anorganik. Kemudian sampah misalnya pembungkus nasi kuning daun, berarti sampah organik. Yeah. Ini bisa dipilah, kemudian bisa di daur ulang atau bisa digunakan kembali, begitu. Jadi kalau misalnya daun-daun di sekolah banyak pohon, tentu secara alamiah daun-daun ranting akan jatuh, mm-hmm. itu bisa menjadi bahan media tanam atau kompos.
0: Benar.
1: Ya, nanti yang sampah plastik bisa ditreatment, ditindak lanjut lagi, bisa menjadi bahan prakarya misalnya, bisa juga menjadi ekobrik. Misalnya di SD, daripada nanti orang tua harus beli atau iuran lagi bikin pagarnya pojok baca, bisa yeah. pakai ecobrick. Jadi botol air mineral diisi dengan pembungkus permen, misalnya pembungkus biapong, kemudian dipadatkan dengan kayu, bisa menjadi pagar-pagar cantik warna-warni. Jadi itu prinsip 3R bisa diterapkan di sekolah. Di era efisiensi saat ini, sekarang yeah. kan serba apa-apa, efisiensi, efisiensi, efisiensi. Jadi mm-hmm. memang perlu cari cara yang lebih inovatif, kreatif di sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan cinta lingkungan tapi minim biaya atau minim yeah. sampah tapi minim sumber daya yang harus dikeluarkan. Mungkin prinsipnya ada beberapa mm-hmm. hal itu, kemudian yang paling penting juga menjaga lingkungan tetap nyaman dengan cara tadi menjaga RTH, ruang terbuka hijaunya, pohon-pohon peneduh pelindungnya jangan sampai gersang. Kalau sekolah Adiwiata, gersang itu kan sangat
3: bertentangan. Betul, ya. Betul. Bagaimana cinta lingkungan tapi tidak sejuk, tidak hijau, jadi itu juga. Namun itu menjadi sumber belajar juga karena beberapa mata pelajaran bisa diintegrasikan, misalnya IPA, IPS, dan mata pelajaran lain bisa diintegrasikan. Misalnya pohon itu untuk sesuai pemahaman segmen misalnya SD, pohon itu bisa menghasilkan apa anak-anak?
0: Oksigen. Iya, seperti itu.
3: Bisa menyerap apa? Polutan, begitu. Jadi mungkin lebih ke sumber edukasi yang dibiasakan terus sesuai dengan usianya tentunya ya, segmen sasaran misalnya SD lain, nanti metodenya SMP lain, SLTA juga lain.
0: Baik, baik. Nah, saya ke Ibu Yuli dulu. Nah, kalau kaitannya tadi dengan bagaimana mengintegrasikan ya, ini bagian dari kita melakukan pembiasaan juga, bahwa semua sebenarnya mata pelajaran bisa diintegrasikan ya ke program Adiwiyata, yaitu tadi berkaitan dengan lingkungan. Nah, kalau di SMA Negeri 3 sendiri seperti apa?
2: Baik. Sebenarnya pengintegrasian itu juga masuk ke dalam kriteria penilaian Adiwiyata sendiri. Jadi setiap mata pelajaran itu dibuat sedemikian rupa sebisa mungkin itu bisa terintegrasi dengan lingkungan. Misalnya kalau yang gampangnya itu kalau prakarya. Biasanya kalau prakarya itu kalau di kami, kalau di kelas 1 dia memang budidaya tanaman. Jadi budidaya tanaman itu terbagi dua, tanaman hias, kemudian tanaman toga. Kemudian kalau di kelas 2 dia makanan dan minuman. Itu pun kita harus tetap tetap tujuan ke pengurangan sampah. Jadi bagaimana caranya supaya kita belajar, kalau kita menjual itu bagaimana caranya supaya minim sampah. Yeah. Nah, kemudian yang kalau kelas 3 kita membuat karya. Prakaryanya itu juga dari lingkungan. Misalnya kita membuat eco print. Yeah. Itu kalau dari segi pelajaran prakarya. Kalau biologi tentunya lebih mudah lagi kalau biologi. Yeah. Dia bisa belajar tentang tanaman dan sebagainya. Kemudian kalau kimia lebih mudah lagi juga karena di situ kita bisa belajar ekoenzim. Jadi kita mempelajari ekoenzim yaitu pemanfaatan kulit buah kemudian difermentasi dan

0: Nah, sebenarnya apa sih kalau menurut Rajaman sendiri seperti apa sih teman-teman ini menerapkan gitu? Apakah Rajaman dan teman-teman pengurus juga menerapkan atau hanya teman-teman pengurus dan Rajaman saja ini yang sebenarnya lebih disiplin dalam ini ya, penerapan program Adiwiyata ini?
1: Ya, mungkin kalau untuk penerapan program Adiwiyata itu seluruh warga sekolah terlibat, mau baik itu siswa, baik itu guru, staff, maupun orang yang ada di kantin. Itu mereka semua berkontribusi. Namun memang fokusnya pada pengurus kader, kader Adiwiyata, itulah mereka yang menjadi contoh, mereka yang menjadi teladan, mereka yang menjadi penggerak atau pendorong untuk siswa-siswa seperti Kapalu. Jadi karena ada pendorong, jadi mereka-mereka yang siswa biasa, mereka akhirnya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh kader-kader Adiwiyata. Jadi memang agak sulit untuk membiasakan diri untuk mereka. Jadi siswa biasa itu memang sulit membiasakan dirinya mereka, bagaimana mereka bisa peduli terhadap lingkungan. Jadi dari kader itu, mungkin juga dari Ibu Yuli, mereka kita membuat aturan bagaimana supaya mereka terbiasa dengan aturan itu. Mungkin kalau kelas 11 dan 12, okay, mereka sudah terbiasa dengan hal itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya kelas 10, mereka baru datang, mereka baru beradaptasi. Jadi dibuatlah aturan itu seperti apa. Okay. Contohnya mungkin pada saat pengolahan sampah plastik, dilarang membawa sampah plastik masuk ke dalam sekolah. Jadi kita menggunakan tumbler dengan bekal, tempat bekal ke sekolah. Begitupun di kantin-kantin, itu tidak boleh menjual yang namanya bahan sekali pakai. Jadi dengan adanya aturan itu, mereka terbiasa setiap hari untuk membawa itu. Jadi dia terbiasa, akhirnya mungkin setelah satu tahun mereka tidak perlu lagi ditegur, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi itulah siklus-siklus yang terulang dan berkelanjutan setiap harinya.
0: Oke, nah kalau bicara ini ya fasilitas sekolah, ini kan biasanya kalau di sekolah-sekolah ini agak apa ya, mungkin saya dulu ya, sekolah saya dulu mungkin agak ini kayak kamar mandinya yang kotor, yang tidak punya kesadaran. Nah kalau Rajaman sendiri melihat, apakah memang teman-teman ini juga punya kesadaran dalam bagaimana sih menjaga kebersihan di fasilitas sekolah, tentunya menjaga gitu, seperti apa?
1: Ya mungkin kalau untuk kesadaran itu di era sekarang kita sulit bagi siswa sekarang kan kalau kita lihat. Nah bagaimana langkah kita sebagai kader, bagaimana supaya kita bisa membiasakan mereka kalau ini hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi mungkin kalau untuk saat kita di SMA Tiga Palu, kita karena kita juga berlandaskan pada disiplin, jadi untuk orang-orang siswa-siswa yang mungkin terlambat datang, nah mereka lah yang diberikan sanksi untuk membersihkan itu. Jadi dari situlah kebiasaan-kebiasaan mereka muncul. Dan tidak hanya itu, siswa-siswa yang lain juga aktif dalam pembersihan, entah di lingkungan sekolah maupun dalam kamar mandi itu. Jadi setiap hari Jumat ada namanya pembersihan. Jadi kita setiap Jumat, sebulan sekali hari Jumat itu ada namanya Jumat Bersih. Jadi mereka semua terbagi. Jadi karena kita juga di setiap-tiap kelas itu punya kader yang namanya dari ketua kelas. Nah jadi ketua kelas itu menjadi pendorong juga untuk siswa-siswa mereka. Jadi pada saat Jumat Bersih, mereka melakukan pembersihan, jadi terbagi. Ada yang seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang mematikan lampu, ada yang menghemat energi, ada yang membersihkan kamar mandi. Nah itu semua terbagi. Dan juga selain siswa-siswa biasa, ada juga organisasi-organisasi terkait. Jadi mereka juga terlibat dalam hal itu. Contohnya seperti Risma. Nah Risma fokusnya mereka membersihkan kamar mandi di masjid, seperti itu. Maupun di sekretariat MPK OSIS, sekretariat Pramuka, jadi mereka semua berkontribusi dalam hal itu.
0: Baik, Rajaman. Ini semakin menarik ya perbincangan kita ya. Tapi kita harus break sejenak. Sampai selesai Rara dan pendengar di mana saja berada, kita harus break sejenak untuk penampilan puisi dari siswa SMA Negeri 3 Palu. Kami minta kesediaan Fairuz Al-Mifsal. Ayo beri aplaus dong. Wow.

0: 三。
1: Sabda Semar Ditubir Iklim Pernahkah kau dengar jerit sungai yang dipaksa memakan sampah? Pernahkah kau lihat amuk laut yang menelan rumah di pinggir pantai? Pernahkah kau rasakan udara panas yang menusuk ubun-ubun kepala? Dan hujan yang datang membawa derita. Itulah suara ibumu. Kondisinya batuk, nafasnya tersengal, dadanya terbakar, air mata kan banjir. Malah kan tak ia menawarkan energi

0: たい。どっかいる。Panennya now maka bicara kelolalah dengan hanya ditampung tetapi dipahami ritmenya, satukan hulu dan hilir dalam satu kasih, dan laut bicara, aku bentengmu, namun aku pun rapuh. Jangan biarkan hal-hal lain menjadi tali penjeratku. Rangkul pesisir dengan pengetahuan, bukan dengan serakah. Maka niscaya ibu bumi bernafas lagi. Pelukan kita menjadi doa. Doa menjelma aksi. Aksi menjelma kehidupan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah. Wow, luar biasa. Pagi ini luar biasa sekali ya. Selain kita mendapatkan informasi mengenai sekolah di Wiata, hari ini kita juga bisa menyaksikan bersama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 3 Palu. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Oke, kita lagi ke tentunya tekso kita pagi ini. Nah, saya mau ke Ibu Ika dulu ya. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana sekolah-sekolah lain juga ya, yang harusnya memiliki gerakan yang sama. Nah, bagaimana menjembatani kesenjangannya? Karena bicara soal keberhasilan, SMA 3 salah satu sekolah yang berhasil ya dengan gerakannya. Nah, ini banyak sekolah lain yang juga sebenarnya harusnya bisa menggalakkan gerakan yang sama. Nah, bagaimana Ibu melihatnya?
3: Ya, sebenarnya untuk program Adiwiata atau gerakan Adiwiata ini tidak ada pembatasan. Olehnya itu tadi kami sampaikan SD, SM, SLTP, SLTA, baik itu sekolah umum SLTA maupun MA misalnya, baik negeri maupun swasta, terakreditasi maupun belum, silahkan melakukan kegiatan program Adiwiata. Dan itu bisa dengan dua metode, apakah diusulkan atau mengusulkan diri dengan berkoordinasi dengan DLH setempat. Misalnya kalau Kota Palu berarti DLH kota, kalau di Sigi, Donggala dan sebagainya misalnya DLH setempatnya misalnya di Toli-Toli, Buol dan di mana silahkan. Jadi silahkan berkoordinasi dan itu akan dibina, akan didampingi, namanya akan ada pendamping untuk melaksanakan skema ini. Jadi seperti itu.
1: Iya ya. Jadi memang ini terbuka sebenarnya untuk semua sekolah ya. Cuma memang dari sekolahnya sendiri apakah memang punya niat untuk bisa menjadikan sekolah ini pemimpin sekolah ya berarti.
3: Iya, betul. Komitmen lebih
1: komitmen, komitmen ya. Nah, ke Ibu Yuli, Ibu Yuli kan kalau bicara soal tadi ini kan sebuah apa ya, kalau saya bilang gerakan ya, kalau dikatakan Ibu Ika tadi gerakan yang harusnya membuat anak-anak juga memiliki apa ya, kebiasaan yang sama gitu. Nah, bagaimana memastikan budaya lingkungan ini, prinsip ini bisa tetap ada ya, karena memang terlihat ya secara fasilitas dan laporannya mungkin terintegrasi ya, tapi kan bagaimana caranya mengajar pola itu kepada anak-anak? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang Ibu Yuli rasakan ketika bicara soal progres yang terjadi pada anak-anak ini? Bisa diceritakan? mic tolong, mic narasumber.
4: Kami melihat anak-anak itu progres terhadap kegiatan kami. Biasanya ada anak-anak itu bukan saling melapor ya, biasa mereka itu menginformasikan kepada kami, misalnya ada temannya yang tidak bertugas atau ada temannya yang membawa wadah sekali pakai, itu kadang-kadang mereka foto terus dilaporkan kepada kami, seperti itu salah satunya. Atau misalnya itu biasa terjadi pada saat kegiatan ekskul, itu kan okay. Di luar pengawasan, kalau ekskul itu kan sore-sore, kadang-kadang bapak ibu guru sudah pulang semua, itu biasanya ada anak-anak yang maklum ya, anak-anak sekarang biasanya lupa atau malas atau bagaimana, mereka membeli saja seperti itu minuman-minuman kemudian dibuang sembarangan, itu biasa mereka foto terus biasanya dilaporkan kepada kami, yeah. Itu biasanya kami beri sanksi. Atau kalau misalnya kedapatan, biasa sanksi kami itu biasa apa yang mereka bawa itu, misalnya mereka bawa minuman botol gitu, terus jadi kami menyuruh mereka itu membuat minuman itu, bagaimana caranya supaya wadah itu bisa bermanfaat untuk apa, merecycle. Jadi besok kamu harus recycle ini barang supaya dia tidak jatuh ke tempat sampah. Jadi umurnya barang itu bisa agak lama begitu dipakai untuk ya. Misalnya wadah bunga atau pot atau apa begitu.
1: Oke. Nah, kalau saya kerajaman ini, kalau bicara soal memastikan ini, saya pengen tahu sih sebenarnya bank sampah itu seperti apa sih pengelolaannya, bisa rajaman jabarkan?
5: Untuk pengolahan sampah, ya. Jadi kita di setiap-tiap kelas itu, bahkan di setiap tempat-tempat ibadah, itu kita menyediakan bank sampah. Jadi ada tempat khusus untuk sampah organik, ada juga khusus untuk sampah anorganik. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sampah yang seperti kulit buah, seperti bekas makanan MBG, itu kita kumpulkan. Okay. Kemudian kita jadi bahan untuk membuat komposter, seperti itu.
1: Oke. Kalau sampah plastik diapakan, apakah sudah ada produk-produk yang dihasilkan dari daur ulang?
5: Ya, ada. Untuk pendauran ulang kita banyak seperti botol plastik, itu kita jadikan ecobrick.
1: Oke. Okay.
5: Kemudian ada beberapa mungkin botol-botol plastik juga kita jadikan sebagai pot bunga. Jadi ini juga orang, misalnya orang, ada siswa yang melanggar, mereka membawa sampah plastik. Nah, itulah kita berikan sanksi bahwa sampah plastik ini kamu jadikan bahan daur ulang. Apa yang akan kamu jadikan, seperti itu. Jadi mereka membuat suatu karya. Jadi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali.
1: Oke. Nah, apakah di ekskul itu sudah ada sebuah apa ya, mungkin gerakan yang khusus memang untuk daur ulang dan juga sudah profit. Nah, gitu. Apakah ada yang sudah menghasilkan keuntungan gitu, bisa dijual gitu dari bahan-bahan daur ulang ini? Apakah sudah ada yang seperti itu?
5: Untuk organisasi mungkin saat ini belum, karena kita masih pada proses pendaur ulang itu untuk karya SMA Tiga Palu.
1: Oke.
5: Okay. Ya, jadi mungkin kalau untuk menghasilkan keuntungan itu pada materi prakarya, pelajaran prakarya yang okay. Ibu Yuli laksanakan. Jadi kita membuat suatu karya mm-hmm. yang bisa hasilkan dan bisa jadikan keuntungan bagi kita. Jadi seperti itu. Kalau soal keuntungan itu ada pada seluruh siswa.
1: Oke.
5: Kalau mungkin eskul mereka membuat pembuatan daur ulangnya untuk karya yang disimpan oleh sekolah.
1: Baik. Nah, saya ke Ibu Yuli dulu. Itu tadi bicara soal prakarya ya, yang memang saat ini mungkin sudah banyak dihasilkan oleh anak-anak dari SMA, siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu. Nah, apakah sejauh mana sih sebenarnya progresnya gitu? Apakah sudah sampai ada yang bisa dijual belikan gitu? Ada yang mungkin make sendiri seperti itu ya, karena saya sempat lihat di luaran sana banyak karya-karya juga dari siswa-siswi dari sekolah di luaran gitu, yang mereka sudah bisa menghasilkan gantungan kunci dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu sangat unik ya, dan saya bilang ini salah satu jalan keluar yang cukup baik, apalagi kalau anak-anak yang pengen punya penghasilan lebih ya gitu. Gimana Ibu melihatnya?
4: Biasanya kalau untuk penghasilan profit itu biasanya kita cuma mengikuti pameran. Kalau misalnya ada pameran baru kita ikut. Jadi hasil-hasil karyanya anak-anak itu disimpan, nanti kalau ada pameran baru kita ikut pameran. Biasanya di situ ada yang membeli, ada yang tertarik. Sudah ada beberapa produk kami yang dibeli, misalnya pembuatan pot dari jergen minyak. Itu sudah pernah dibeli oleh, pernah kita ikut pameran kemudian sudah menghasilkan uang, seperti itu.
1: Baik,
4: cuma pameran saja sih kalau misalnya kita mau membuka souvenir, kayak belum
1: ya.
4: Tapi nanti insya Allah akan menuju ke sana. Kita akan coba juga mengajarkan anak-anak ini untuk mempromosikan dirinya, mempromosikan barangnya. Kadang-kadang barang hasil jual, hasil karyanya itu kadang-kadang anak-anak bisa membuat, tapi untuk mempromosikan atau menjual, rasa percaya diri itu belum ada. Nah, di pelajaran prakarya itu sebenarnya itu dari mulai dia merencanakan, kemudian membuat, sampai dia harus bisa menjual dengan cara mempromosikan.
1: Baik. Saya mau ke Ibu Ika dulu deh. Nah, ini kan bicara gerakan, berarti ada hulu, ada hilir, Bu ya. Berarti ada sebuah proses di mana hasil-hasil dari karya anak-anak ini harusnya bisa menjadi juga hal yang bisa dicarikan gitu. Betul. Kira-kira kemana nanti pasarnya gitu. Apakah DLH juga memiliki program seperti itu? Mungkin sampai hari ini mah hanya gerakan dulu, belum ada TK yang lagi ya.
3: Karena kalau itu tidak ada marketingnya, maka akan memindahkan masa baru, artinya akan menjadi sampah juga. Jadi memang ternyata kalau berbicara dari pengolahan sampah dari hulu ke hilir itu yang upayanya adalah pengurangan. Jangan setelah jadi sampah terus memikirkan bagaimana ya cara mengetrit ini supaya menjadi sesuatu yang berguna. Jadi memang prinsip 3R itu penting, tetapi lebih utama adalah aspek pencegahan kita menimbulkan sampah baru. Caranya dengan pembiasaan tadi, kalau di sekolah mungkin membawa tumbler, membawa tempat bekal begitu, walaupun ada MBG ya, punya tempat sendiri omprengan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan setelah ada produk hasil 3R itu, salah satunya mungkin nanti kelembagaannya dengan bank sampah. Di sekolah di Biata kan tadi ada bank sampah. Jadi di beberapa sekolah bekerja sama dengan bank sampah unit di luar yang punya masyarakat, atau bank sampah yang mandiri begitu. Itu ada profitnya, misalnya ke pemulung begitu, misalnya sampah plastik yang sekolah Adiwiyata masih ada sampah plastik walaupun minim, itu dijual per kilo. Misalnya 2.500 per kilo, atau harga fluktuatif ya, bisa 3.500 tergantung jenis sampahnya. Sampah plastik itu kan ada 7 macam, kalau HDPE mungkin lebih mahal, jenis HDPE itu lebih mahal harganya di pasaran. Kemudian ada juga beberapa sekolah sudah bekerja sama dengan komoditas yang lain. Misalnya sekolah itu membuat prakarya berupa bros yang dari kemasan plastik sekali pakai, baik botol maupun yang cup, itu juga bekerja sama dengan toko-toko souvenir. Jadi itu, tetapi memang catatannya harus bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Misalnya 500 pieces, 1000 pieces misalnya untuk souvenir pernikahan atau acara event-event tertentu. Kemudian tadi satu lagi, kalau ada event misalnya HUT provinsi, HUT kemerdekaan, atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu ada expo, memang penggiat lingkungan salah satunya yang dilibatkan adalah dari sekolah di Wiata. Itu juga ada transaksi ekonomi jual beli terhadap produk-produk, baik itu hasil prakarya maupun tadi ada media tanam, ada kompos, ada ekoenzim, ekobrik dan sebagainya. Yang tetapi memang itu harus jadi PR kita bersama, karena produk daur ulang
6: secara kualitas tentu belum SNI.
1: Ya, belum. Jadi estetik juga belum.
6: Ya, betul. Berbeli untuk membeli mungkin bertanya-tanya juga ini kualitas produknya seperti apa. Artinya itu menjadi PR kita bersama ya, tidak bisa dikerjakan oleh DLH, oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Dari sisi kualitas produk daur ulang harus dijaga, itu stabilitas kualitasnya tentu dijaga, karena berbicara marketing, pemasaran tentu ada apa persaingan. Kalau dibandingkan, oh ini produk pabrikan konvensional seperti ini produk daur ulang. Tapi memang produk daur ulang tadi betul estetik dan unik, karena tidak sama dan dibuatnya dengan apa karya apa handicraft, karya masing-masing beda. Jadi mungkin itu uniknya. Jadi mungkin itu yang bisa lebih ditonjolkan daripada pembuatan secara konvensional atau pabrikan. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Ini sebenarnya perbincangan ini luar biasa ya. Cuman karena waktu juga, jadi kita harus cukupkan sampai di sini perbincangannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir. Nanti insya Allah kita akan punya dialog-dialog seperti ini. Kalau dia berkenan nanti untuk bisa juga hadir nanti di studio bersama kita. Oke, tapi sebelumnya saya minta mungkin ada closing statement dari Ibu Ika dulu.
6: Baik, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan seperti saya harapan juga, kita juga di Wiata ini berkelanjutan dan semakin meluas begitu sasarannya nanti. Dan memang peran generasi muda ini penting menjaga lingkungan, karena apa yang kita kerjakan sekarang mungkin dampaknya tidak kita rasakan sekarang. 10, 20, 30 tahun yang akan datang mungkin anak cucu kita yang akan merasakan. Olehnya itu menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama generasi muda. Mungkin baik, seperti itu.
1: Terima kasih. Ibu Ika, silakan Ibu Yuli, ada yang mau disampaikan?
4: Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini, apalagi melibatkan anak-anak muda. Jadi biasanya anak muda itu kalau masalah-masalah seperti ini kurang peka, tapi melalui mungkin tayangan YouTube atau radio atau seperti ini mereka lebih meresapi, lebih bisa memahami dan lebih mengerti bahwa menjaga lingkungan itu bukan menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya satu dua orang. Dan satu pesan saya, lebih baik kita mengurangi sampah. Jadi kurangi sampah supaya sampah itu tidak membebani kita dan bumi kita dan untuk masa depan selanjutnya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Silakan Rejaman, ada yang mau disampaikan?
5: Oke, baik, terima kasih. Mungkin harapan saya sebagai kader mungkin kedepannya setelah kegiatan ini, mungkin orang-orang yang menonton kegiatan Talso ini mungkin bisa sadar tentang lingkungan mereka. Kemudian untuk teman-teman saya juga, untuk adik-adik, mungkin setelah ini teruslah belajar dari hal kecil yang kita lakukan, karena seperti Ibu bilang itu akan berdampak di hari kemudian, karena dampaknya akan sangat besar seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak narasumber kita pada pagi hari ini, luar biasa sudah bergabung. Dan yang pasti kita jangan bangga ya menanam pohon jika kerusakan tetap dibiarkan. Jangan bangga mengumpulkan sampah jika hanya jadi tumpukan baru. Lingkungan tidak butuh kata-kata manis, ia butuh tanggung jawab nyata dan bukan sekedar panggung seremonial. Saya Ratu Magi undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan mari kita saksikan bersama persembahan cerita monolog, persembahan siswa SMA Negeri 3 Palu, Bunga Radisti Adi Iskandar Daeng Bella. Kita berikan aplaus yang meriah dong.
7: Monolog dengan judul Luka Yang Kau Gali menceritakan tentang konflik antara manusia dan alam mengenai keserakahan kebutuhan hidup serta dampak yang harus ditanggung ketika keseimbangan dilupakan. Kisah ini terinspirasi dari cerita nyata yang disampaikan oleh Ina, seorang perempuan berusia 60 tahun, kepada dua orang cucunya, Wati dan Santi. Wati adalah seorang pengusaha galian C, sekaligus kakak dari Santi. Sementara Santi adalah adiknya yang mulai merasakan keresahan atas dampak yang terjadi. Di Lembah Palu, suara masyarakat, ambisi dan amarah alam saling berhadapan, menghadirkan konflik antara kebutuhan hidup dan kepedulian terhadap lingkungan hingga akhirnya akan penyelesaian. Pembina Ibu Nani SPD MPD, pemeran Bunga Radisti Andi Iskandar Daeng Bela. Selamat
8: Aduh, sekali. Dulu Gunung Galung itu naranin, sejuk sekali. Sekarang setiap nafas seperti menelan semen. Kalian kuliti bukitnya. Kalian sisakan debunya untuk kami makan. Coba lihat. Satu, dua, tiga. Nah, coba lihat truk-truk itu bawa aspal untuk jalan depan rumahnya kita. Kalau bukan karena kalian, C, Palu ini bakal jadi tanah kubangan becek. Lihat, Ina. Ini semua perputaran ekonominya kita. Ekonomi, coba kau lihat itu Gunung Galise. Sudah botak, kau biarkan tebingnya telanjang. Kau pikir akar-akar pohon bisa menahan air kalau semua sudah kau tebang? Oh, diam kau, Santi. Yang kau pandai-pandai bicara, izin kau lengkap. Kalau kau mau udara segar, kau pindah saja ke hutan. Oh, capek pak dengar semua ini. Hidupku, pilihanku. Ribut-ribut terus jauh kamu di situ. Saya teh pusing, saya tetap jalan. Wati, luar kau Wati. Yang kau pura-pura tidak dengar, bukan cuma kau hidup di sini. Kami juga mau makan. Wati, luar kau Wati. Kau lihat nih. Kau lihat. Ini air sumur kami. Kau pikir kami tidak tahu? Kau memperkaya dirimu dengan membunuh kami pelan-pelan. Kau dengar baik-baik. Kami semua tidak akan pergi dari sini sebelum kau hentikan semuanya. Diam. Kenapa ini? Jangan berkacau di sini. Kalian ini kasih kerja buat banyak orang. Kalau komiu dan komiu te suka, tak usah sekali.
9: Kawati. Berhenti, kasihan. Lihat mereka. Mereka tetanggamu, saudaramu. Masa kau lebih cinta tumpukan batu itu daripada kita-kita ini? Diam kau, Santi. Kau pikir uang dari mana yang kau pakai makan kalau bukan dari galian C? Tanpa galian C, kita semua melarat.
8: Itu suara apa? Seperti suara gemuruh. Tidak. Jangan bilang.
9: Wati. Santi. Lari, Ana. Tampu sumbeliu. Kau lihat. Wati. Lari, Ana. Lari. Tunggu. Tunggu. Hartaku, alat-alat beratku, naubomo, bisu.

可以了。Hartaku, rumahku, semua terkubur oleh tanah yang saya gali sendiri. Saya pikir saya penguasa, ternyata cuma butiran debu di depan amarah bukit ini. Hartaku. Anak. Saat bumi murka, ia tidak melihat siapa yang kaya atau yang miskin. Ia menelan siapa saja yang lupa diri. Jagai ia. Nah, jagai Monikomio. Jaga dia. Maka dia akan menjagamu. Maafkan saya! Saya hampir membunuh kita semua hanya demi angka di atas kertas. Saya pikir tanah ini cuma uang. Ternyata rumah untuk kita semua. Dan hari ini, Gunung Kaolisnya memperlihatkan semuanya padaku. Hartaku! Rumahku! Lihatlah, lihatlah tangan kami, penuh debu, penuh luka. Kita seringkali lupa bahwa batu yang kita keruk adalah tulang dari bumi kita sendiri. Air yang kita kotori adalah darah yang mengalir di nadi anak-anak kita. Hari ini, Gunung Kaolisnya berbicara lewat tanah longsor dan air kotor. Ia tidak menuntut uang. Ia hanya menuntut haknya untuk bernafas. Jangan. Nanti datang bencana baru kita sadar bahwa kita adalah saudara dari tanah yang sama. Kawai, rapaka belota bakahi. Mari pulihkan luka ini. Mari jaga hijau ini. Karena jika alam kita hancur, tidak ada lagi tempat untuk kita berteduh. Ingatkah janji yang diucapkan di lembah ini, yang diucapkan dengan penuh keyakinan? Nosa rara, nosa batutu, kita semua bersaudara, kita bersatu, bukan sekedar dalam kata, tapi dalam rasa dan tindakan. Mari genggam janji kita untuk menjaga, untuk merawat, untuk memulihkan luka Gunung Kaolisnya, karena kita bukan sekedar berdampingan dengan alam, tapi kitalah bagian darinya. Dan di saat ia terluka, maka kitalah yang harus menyembuhkannya.

0: Bu,
1: ya,
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai jumpa sana aku pura-pura tempat paling ngai program Ambar Palu. Besiang pangane. Nariani peta pasanggani. Hai berkaitan ante tokso ainu sobodaka program Ambar Palu. Berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo itu bertemakan alam dan lingkungan. Tadi kita Naria Mono nangepe no pasangana perbincangan itu yang pangannya ini pandu oleh roa kami Iratu Balgis antiran dua narasumber Naria Ibu Ita dakori DLH Provinsi ante Ibu Yuli dakori SMA Negeri 3 Palu kapasitas beliau itu sebagai Ketua Adiwiyata ya, ane masalah apa ini. Jadi dari amunia peta berimba sebenarnya program khusus itu bank sampah daur ulang, program daur ulang bank sampah ante program penghijauan besi ya.

Baiklah, sampai subuh salam dan kumpura-pura. Dan hari yang enahi labi kura rua puwa lima mening enah. Sebelum berapa kau putang enahi sesi sarapan ufim poi kita. Dan ya aku nisar makan totong enah. Komiumuni lapa sangana eba ya. Ada sampai tahun pada Maria anura tesa anura sabodaka ra posikaina ante topik pangan haitu nih.

Ya, jadi pangannya itu dari mau Ibu Yuli Rahmawati SPD selaku Ketua Adiwiyata SMA Negeri 3 Palu. Pada narya Ibu Ika Novidas Jayanti SKM MKM Ahli Muda Pejabat Fungsional Pengadilan Dampak Lingkungan di DLH Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian narya Moni Panganan nomor wakil siswa Rajaman sebagai Ketua Eco Green SMA Negeri 3 Palu. Baik, sampai sebesar aku pura-pura. Tetap komentar kami di program AMPA RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Batasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gak ada saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Jadi sampai susah aku pura-pura based on apa nuli narasumber pengane khususnya adik kita apa sangana pelajar SMU Negeri 3 Palu. Jadi sangana

memang diproduksi setiap hari ya, tidak bisa dinafikan bahwa ketika simpel saja ya, ada yang membeli air minum kemasan misalnya, nah itu potensi jadi sampah kalau tidak di ditempatkan di tempat yang istilahnya itu, kalau tidak di manage dengan baik. Jadi apa-apa itu memang selain kampanye butuh implementasi. Implementasi ya itu tadi, bagaimana setiap siswa memiliki kesadaran, setiap siapa saja, bukan hanya siswa, karena kalau di sekolah itu kan ada upaya mereka kemudian untuk menyediakan tempat sampah di tiap-tiap, bahkan di tiap kelas ya, di musola ya, di mana saja potensi terjadi ada sampah, diletakkanlah di situ. Nah, memang semuanya butuh kesadaran, dan kesadaran itu tentu bukan hanya di sebatas kampanye, tapi aksi nyata. Jadi tidak hanya sebatas nagayari kampanye di, tapi bagaimana kemudian betul-betul itu dilaksanakan. Salah satu aksi nyatanya itu tadi. Kemudian ada, kalau penuturan Ibu Yuli Pangane selaku Ketua Adiwiyata SMA Negeri 3 Palu, bahwa teman-teman itu di sekolah, anak khususnya pelajar itu, di apa namanya istilahnya, diberikan bimbingan khusus bagaimana kemudian mensiasati agar sampah-sampah tadi itu mempunyai nilai manfaat. Tadi tidak langsung apa, jadi katakanlah ada penggunaan sampah khusus itu dijadikan semacam kayak pot ya, untuk ditanami bunga misalnya, itu seperti itu. Kemudian ada tadi kalau dari usulan Ibu siapa namanya, Ibu Yuli Rahmawati, ini berkaitan dengan Ibu Ika Novida Jayanti. Wangane beliau menyinggung soal penggunaan sampah plastik dijadikan kayak Eva brick itu, brick. Nah, jadi apalagi di era efisiensi ini, ide-ide kreatif itu harus dimunculkan berkaitan, apalagi kalau kaitannya dengan sampah. Bagaimana kemudian sampah itu yang kita produksi itu, yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat ya, tidak hanya habis di tempat sampah. Seperti itu sampai sebesar 421621 atau di 0811456038 75, bisa Komio gunakan sampai sebesar ragu kalau Komio ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sampah, daur ulang sampah, kemudian juga terkait juga dengan penghijauan. Silakan di 0811456038 75, paling tidak masih ada kurang lebih 10 menit sebelum kita nanti tuntaskan program ini sampai selesai aku pura.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

0: gitu. Artinya kita berdua senang bahagia sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingana dumendani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

suara ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah, kan?
0: Ya enggak lah, selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

sampai subuh saran aku pura-pura. Bahasa memang Indonesia kaya akan keberagaman. Di daerah kita saja di Sulawesi Tengah itu yang terdiri 13 kabupaten kota, salah satunya ada bahasa Bungku yang memang memiliki penutur terbanyak di Kabupaten Morowali. Bahasa Bungku adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bungku di sebuah suku yang mendiami wilayah pesisir Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali. Bahasa ini merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia, memiliki keunikan tersendiri dalam hal kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Mengetahui dasar-dasar bahasa Bungku bisa memberikan pengalaman yang lebih mendalam ketika mengunjungi wilayah ini. Apalagi jika Komio sampai selesai aku berencana melakukan perjalanan wisata. Jadi bahasa Bungku tergolong sebagai bahasa, salah satu bahasa daerah di Indonesia yang mulai mengalami tekanan akibat dominasi bahasa Indonesia. Kendati demikian, bahasa ini masih dipakai secara luas oleh masyarakat suku Bungku dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pedesaan. Bahasa ini berfungsi sebagai media komunikasi utama di antara sesama penutur asli serta dalam konteks sosial dan budaya lokal. Seperti bahasa-bahasa daerah lainnya, bahasa Bungku memiliki dialek dan variasi. Ini dari beberapa wilayah Morowali misalnya, dan mencerminkan kekayaan budaya yang sangat beragam di Indonesia dan menunjukkan pentingnya melestarikan bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa.

Kenapa kemudian penting mengetahui bahasa dasar Bungku ketika berwisata? Kalau punya rencana untuk traveling ke Sulawesi Tengah, khususnya ke wilayah yang banyak dihuni oleh suku Bungku, kemampuan dalam bahasa Bungku bisa menjadi aset yang berharga. Dan kalau ditanya kenapa mengapa penting mengetahui bahasa dasar bahasa Bungku, jadi pertama, menggunakan bahasa lokal dapat membuka jalan untuk membuka hubungan yang lebih baik dengan penduduk setempat. Dan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai budaya mereka, bersedia berusaha untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih personal. Banyak tempat wisata di daerah terpencil yang mungkin tidak dikelola oleh operator tur besar. Pengetahuan bahasa setempat memudahkan Anda menanyakan, berinteraksi dengan pemandu lokal, dan mencari informasi yang relevan tentang destinasi. Itu salah satu dari beberapa alasan ya, kenapa harus penting mengetahui bahasa dasar Bungku untuk berwisata misalnya. Sementara akan saya lanjutkan sampai saudara-saudara, tetaplah di program 4 RR Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Thank you! At the count of three...

Sampai subuh saran aku, kalau tadi saya sudah menyebutkan ada dua hal yang berkaitan dengan penting mengetahui bahasa dasar, khususnya bahasa Bungku ketika berwisata, untuk berwisata ke sana ya. Yang alasan ketiganya adalah bahasa ini merupakan bagian integral dari budaya. Dengan mengetahui bahasa Bungku, Anda tidak hanya belajar kata-kata, tapi juga cara berpikir dan pandangan dunia masyarakat lokal. Kami lebih memahami tradisi, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat Bungku. Ya, aku langsung nanti tora ante sanggan ini desa. Ini mama lakori senior ngana beliau. Jadi ya nanggul besi jo. Ternyata kita itu kalau untuk apa namanya, apalagi sawunya itu beliau mencalonkan sebagai salah satu kandidat berapa sanggana waktu itu kompetisi ini ya terkait dengan pemimpin lokal, jadi mencalonkan diri sebagai bupati. Jadi beliau bagi begini, jadi orang pertama waktu nang kita yaku, pertama kira nang kita yaku agak leni poting orang yaku dicuek-cuek. Tapi ketika saya berbicara kemudian menyapa mereka dengan menggunakan sapaan lokal, bahasa lokal mereka, tiba-tiba mereka langsung apa punya perhatian besar dengan kita. Ternyata memang salah satu apa namanya hal yang membuat kita jadi akrab itu adalah kedekatan emosional, penggunaan bahasa, misalnya istilah dalam bahasa masyarakat setempat itu penting untuk meraih secara emosional ya itu. Dan sampai subuh sararaku pura, itu salah satu pendekatan budaya yang penting. Jadi kalau kita menggunakan bahasa mereka, apa namanya, penggunaan bahasa mereka itu jadi apa ya, jadi membuat mereka itu tersentuh ya, secara emosional itu tersentuh. Karena hai, nisanina tanono pakai bahasa hai itu. Jadi secara ada namanya pendekatan budaya ya itu. Jadi sampai saran aku penting itu. Kemudian itu alasan kenapa napa sangana penting buat kita untuk mengetahui. Saya kira demikian sampai saran aku. Jadi itu salah satu alasan. Jadi kita meraih mereka lewat apa? Meraih perhatian mereka dengan menggunakan pendekatan kebahasaan misalnya. Walaupun kita hanya nempake berimba kareba miole, paling tidak itu akan sanira tanonuan pakai bahasa ta. Yang dia tahu kita bukan orang situ ya, tapi karena kita ketika menyapa mereka dengan menggunakan bahasa dan bahkan dialek mereka, dan itu semakin akan memberikan kedekatan secara emosional. Kemudian kemudahan dalam situasi darurat. Jika kami mengalami kesulitan atau menghadapi situasi darurat selama perjalanan, memahami bahasa tepat bisa membantu Anda berkomunikasi lebih cepat dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Itu. Jadi ada beberapa kata kosakata dasar dalam bahasa Bungku yang bisa membantu kami dalam percakapan sehari-hari selama berwisata di daerah Bungku. Kalau mau membeli mooli, opia olino, berapa harganya? Nowo yo paka pabeko inasamio, ada pasta gigi yang dijual. Kuala mo ai, saya ambil ini. Morwana, murah. Doi atau uang. Ovahio, bayar. Suleino, uang kembali. Kupo asa, saya menjual. Moiko, baik. Mosao, jelek. Odidi, kecil. Ofose, besar. Ane kita aku mirip-mirip juga ante bahasa ta. Ane kira ofose. Ane kita bose. Na bose. Kemudian mahero. Mahero ompodo, pendek. Ane kita mpudu. Kira ompodo. Malanga, tinggi Simbayu. Tongano, tengah. Orota, panjang. Morwana, mudah atau murah. Motungko,
sulit atau mahal, merasai atau susah, baleo buka, ondo o tutup, mengkali cepat, to'oleo lama lambat, mokora kuat, mentudu terang, motau pintar, mokolili pusing, meoka bedak beda, motea keras, karampini kotor, mokotundu ngantuk, mahaki sakit, momale capai, moingkoku tenang senang, kona engke indah ganteng. Itu kira-kira sampai suara aku. Dan ada apa ngena itu?

Modouai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu.
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu.
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa coba jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja ya. Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

makanya sampai sebesar aku pura-pura sampai titui kemudian telinga isi rati kami. Jadi memang ini kita-kita ngene bahasa ya, mirip-mirip, hampir mirip-mirip. Jadi wanu baik ini. Ini berkaitan dengan bahasa lokal Hamaing. Mau male capai, mau ingkongku senang, kona engke indah, ganteng, kona tangka mau mahe itu cantik. Berarti Jojo kona kona engke, berarti Jojo yang ganteng. Alhamdulillah. Mau tua atau tua, tafe atau rusak, tapeha pecah, kona tutu'u benar, kona anak kita kana ya, mirip-mirip. Anu tutu mai, itu sudah. Anu tutu, kira tutu'u benar. Anak kita biasa, anu tutu mai itu, ah, itu sudah sodia itu. Kemudian ada maroa ramai, ya maroa kita sembayu. Mokongiu, mokongiu ngiu sunyi sepi, mokongiu ngiu evana kongiu ngiu sunyi sepi. Medarasi terburu-buru, momee takut. Nah, itu beberapa apa kosakata dalam bahasa Bungku sampai sesaran aku. Ane komiu sampai sebuah kuda kere Bungku tentu agak mau ngiri-ngiri komiu senyum-senyum komiu mengipi aku mau menguli bahasa itu. Mungkin tidak sesuai dengan

bagaimana seharusnya penuturannya. Damo anu ngene ya. Damo pangajare kan ngene ya. Ya. Jadi memang selain mempelajari bahasa Bungku, mengunjungi wilayah Bungku menawarkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya sempat. Jadi anu ini ada Pantai Kolono. Ini pantai merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di wilayah Bungku dengan pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih. Pantai Kolono adalah tempat yang sempurna untuk bersantai atau melakukan aktivitas seperti berenang dan snorkeling. Masyarakat sekitar sering berkumpul di pantai ini pada akhir pekan, menjadikannya tempat yang ideal untuk berinteraksi dengan penduduk lokal dan mencoba hidangan khas pesisir. Kemudian ada namanya Taman Nasional Morowali. Taman Nasional ini merupakan salah satu dari destinasi rumah utama bagi pecinta alam dan ekowisata. Dengan berbagai flora dan fauna endemik, Taman Nasional Morowali menawarkan keindahan hutan tropis yang masih alami. Kemudian ada pendakian gunung dan trekking melalui hutan menjadi kegiatan populer taman ini. Selain itu ada kebudayaan suku Bungku. Jadi mengunjungi wilayah Bungku juga memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat budaya dan tradisi suku Bungku. Salah satu tradisi yang masih sering dilakukan adalah upacara adat dan tarian tradisional yang digelar pada perayaan-perayaan tertentu. Wisatawan yang tertarik pada aspek budaya dapat belajar tentang kerajinan tangan khas suku Bungku seperti anyaman bambu dan tenun tradisional. Ya, kalau tadi ada rekomendasi apa penyampaian informasi berkaitan dengan tempat wisata, jadi ini rekomendasi wisata menarik di wilayah Bungku Sulawesi Tengah. Kita tadi sudah mendengar Pantai Kolono, ini pantai yang terletak di pesisir Pulau Timur Sulawesi, di pesisir timur Sulawesi Tengah, dan menawarkan panorama laut yang indah dengan pasir putih bersih dan air laut yang jernih. Jadi tempat ideal untuk bersantai, menikmati angin laut, dan berenang. Bagi kaum yang menyukai kegiatan snorkeling, Pantai Kolono juga memiliki terumbu karang yang memukau. Selain itu ada Anda bisa berinteraksi dengan penduduk lokal, mencicipi hidangan laut segar di warung-warung tepi pantai. Wah, enak rasanya. Jadi lokasinya sampai sekarang berada di Ululere, Bungku Timur, Morowali Regency, Central Sulawesi. Jadi bisa ya. Kemudian ada namanya Pulau Sombori. Nah, ini sering dikait-kaitkan dengan miniatur dari Raja Ampat, Wei. Karena saya pernah membaca review dari pasangan selebritas nasional, ya, Dona Agnesia Antiberina, sama suami Berina. Kemudian ada Pulau Dua Laut. Pulau Dua Laut adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Dan ini merupakan destinasi yang menawarkan keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah. Pulau ini terkenal dengan pesona panorama bawah laut yang luar biasa. Jadi tidak heran kalau pulau yang satu ini kerap disebut surga bagi pecinta snorkeling dan penyelam. Terumbu karang di sekitar Pulau Dua Laut terjaga dengan baik, menghadirkan pemandangan yang indah, apalagi ada berbagai jenis biota laut yang menarik, seperti ikan tropis beraneka ragam, karang-karang berwarna-warni, serta beragam

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

Fabohaho, kami ulangi, puncak Fafobaho terletak di Lamberea, Bungku Tengah, adalah salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pemandangan dari ketinggian. Puncak ini bagi para pengunjung bisa menikmati panorama indah yang memperlihatkan hamparan kota Bungku di satu sisi dan laut Banda yang luas di sisi lainnya. Puncak Fafobaho menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan yang mencari pengalaman mendaki dengan pemandangan sebagai hadiahnya. Salah satu daya tarik utama puncak Fafobaho adalah pemandangan yang indah dari puncak dan dari sini kita bisa melihat keindahan kota Bungku yang terhampar di bawah dengan deretan rumah-rumah dan bangunan yang terlihat kecil dari ketinggian. Di sisi lain, laut Banda yang luas terbentang sejauh mata memandang memberikan pemandangan yang begitu memukau, terutama saat

Arewakopuna, Pemerintah Kabupaten Sigi menerima dukungan pelaksanaan program prioritas untuk membantu masyarakat, yakni bantuan stimulan perumahan dan pembangunan jaringan air bersih di daerah tersebut. Dana APBN Kementerian melalui Balai Perumahan digunakan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 200 unit rumah. Ini kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai di Sigi. Wesnya Molan Dua Kareba, Rika Reba Salea, Tinti Sapusang, Yakumah Modin Sepanjubah.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

Sampai sebesaran Pura-Pura mengunjungi wilayah Bungku di Sulawesi Tengah, ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk bisa merasakan bagaimana keindahan alam yang sesungguhnya, yang luar biasa, serta kekayaan budaya yang unik. Guna membuat perjalanan lebih berkesan dan memudahkan interaksi dengan masyarakat setempat, belajar bahasa dasar Bungku itu sangat dianjurkan. Ini tidak hanya membantu Anda dalam situasi sehari-hari, seperti menanyakan arah atau harga, tapi juga memperhatikan penghargaan Anda terhadap budaya lokal. Dengan platform seperti ini, Anda bisa dengan mudah memesan, bisa berkomunikasi berinteraksi dengan masyarakat di sekitar tempat wisata yang Anda kunjungi. Dan pengetahuan dasar tentang bahasa Bungku ini akan memperkaya bagaimana pengalaman Anda selama perjalanan. Tentu dengan memilih travel agent yang terpercaya, yang sudah terbukti memiliki kapabilitas yang luar biasa dalam memberikan pelayanan prima. Semoga perjalanan Anda menikmati atau berwisata ke daerah Bungku ini jadi pengalaman yang sangat seru.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

sampai suku Sararaku Pura-Pura memang selain terkenal dengan tambang nikelnya, ya, jadi Morowali juga terkenal dengan kulinernya. Makanan khas Morowali itu didominasi oleh olahan sagu dan ikan, serta kaya akan rempah-rempah. Beberapa makanan yang populer di Morowali antara lain nasi jaha, kemudian ada dunul, tolimbu, ikan asap, lumako, dan abon ikan roa. Nasi jaha, ini nasi yang dimasak dalam bambu dengan rempah-rempah khas Indonesia seperti kunyit, serai, dan daun pandan, serta santan kelapa. Kemudian ada abon ikan roa. Abon yang terbuat dari ikan roa, ikan khas Sulawesi yang terkenal dengan rasanya yang gurih dan lezat. Selain itu ada juga makanan lain seperti lalampa, palumara, kaledo, duo sole, dan utakelo yang juga mendapatkan bagian dari kekayaan kuliner Morowali.

saudaraku. Makanan yang terbuat dari ubi kayu yang diolah dan dikeringkan, kemudian diiris tipis-tipis dan dikukus hingga matang, sering disajikan dengan ikan asin dan dabu-dabu. Namanya tolimu, makanan khas daerah Kabupaten Morowali. Kareba Kaupuna. Pemerintah Kota Palu menanamkan budaya menabung sejak dini melalui program tabungan pelajar sebagai bagian dari upaya membangun literasi keuangan bagi generasi muda. Wali Kota Palu Hadianto Rasid Senin kemarin mengatakan Pemkot Palu berkewajiban atau mewajibkan setiap pelajar memiliki tabungan sebesar 2.000 per hari sebagai bagian dari upaya membiasakan perencanaan keuangan sejak usia sekolah. Dijelaskan dunia dana tabungan dirancang tidak dapat ditarik selama 9 tahun, yakni sejak anak berada di bangku sekolah hingga menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. Menurut dia, skema tersebut diharapkan mampu membangun kebiasaan menabung secara konsisten sejak usia dini, sekaligus mendorong peserta didik memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya hidup hemat serta memberikan bekal keuangan kepada peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya gemar menabung di kalangan pelajar sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan pendidikan anak. Lesia Morandua, Karebo di Karebo.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sampai suhu sarana kupura-pura. Ada pengalaman yang sempat nyepet informasi singkat berkaitan dengan pemerintah kota Palu yang apa namanya siap menanamkan budaya menabung sejak dini melalui program tabungan pelajar sebagai bagian dari upaya membangun literasi keuangan bagi generasi muda. Jadi Wali Kota Hadianto Rashid di Palu Senin lalu mengatakan bahwa Pemkot Palu mewajibkan setiap pelajar memiliki tabungan sebesar 2.000 per hari sebagai bagian dari upaya membiasakan perencanaan keuangan sejak usia sekolah. Jadi Evan itu rakufai dana kori sawi ya. Jadi nuanu kaleng pada. Hai tu nih ketika kan nuanu. Ane neria doi sapuringgi doi kodi kodi. Ini suara kamu rianu itu. Kaleng beda ani povia mo eva celengan vesia. Paling tidak itu nuanu kena. Nua pasangana. Pembiasaan moni ya namanya. Jadi penting itu agar kemudian di kemudian hari nanti itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik sekali dalam nua pasangana terkait dengan literasi keuangan ya bagi generasi muda. Jadi mau agak sekece kodi tapi yang penting ada besi ya. Ini baik sekali ya. Jadi ini satu hal yang menarik. Sampai sarara aku.

0: Munina, sempat dikita gubahin pohon anu tumbang ya. Jadi Komio hati-hati sekali kalau melewati sejumlah ruas jalan yang di sisi kiri kanan itu narian nyeli narian anu apa sana pohon. Apalagi kalau pohonnya itu sudah tergolong tua. Jadi tetap kita berhati-hati. Narya Pak Amir di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri makan rewai.
1: Saya mendengar tadi ada apa wali kota bilang anak-anak
0: 2000 per hari.
1: Betul, ya bagus sekali, sangat bagus. Mengajak kita belajar bagaimana. Ya,
0: jadi memang Evahia membangun literasi keuangan bagi generasi muda.
1: Baik, baik sekali. Mm-mm. Cuma begini Bung Jojo.
0: Yeah.
1: Karena ini jangka panjang 9 tahun, 10 tahun. Mm-mm. Di industri keuangan ini, baik perbankan, baik asuransi, tak ada kendala di data.
0: Apa tuh kendala?
1: Ini kebijakan wali kota sekarang ini.
0: Iya.
1: Saya beberapa kali teman mendampingi untuk mengklaim asuransi. Kalau asuransi ya?
0: Iya.
1: Asuransi jiwa. Karena ini barang sudah lama, puluhan tahun, 20 tahun. Begitu diklaim, oh banyak macam. Alasan ini, alasan itu, sudah pengurus barulah, sudah seperti inilah. Padahal ini ada hakim, sudah ada tertera, ada bukti. Di mereka yang mengalami khusus asuransi jiwa, asuransi kematian, ada juga dulu tabungan anak sekolah apa macam apa. Sama dengan ini, kita mengapresiasi itu karena ada edukasi, ada nanti. Yang kita bisa dapat. Tapi jaminan apa 9 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang bisa dinikmati oleh para pemilik tabungan ini? 9 tahun wali kota berganti 2 kali minimal itu pemerintah. Jangankan itu, tabungan-tabungan yang kemarin ini kasat mata hilang uang nasabah di satu bank ya. Ini seperti apa? Saya apresiasi itu, ada kajian untuk itu. Ini pertanyaan besar bagi kita. Karena ini 9 tahun bukan tabung hari ini besok sudah bisa dicairkan, tidak. 9 tahun belum, tanda petiknya mudah-mudahan tidak. Kalau si penabung ini mengalami kendala, mengalami korban, mengalami apa, entah tidak bisa lanjut nanti bahkan meninggal. Saya hanya butuh kepastian bagi mereka ini, karena ini sangat potensi Bu Jojo. Kita dialogkan, saya hukum ini berapa juta anak sekolah, berapa juta jiwa itu. 2000 salah satu hari itu kecil kalau satu orang, tapi kalau ratusan ribu orang juta bala kali 2000 tiap hari. Ini uang disimpan di mana? Di suatu bank. Ada kejaminan yang bisa merealisasikan hak orang ini. Ini saja kok buka mata. Ini tahun-tahun. Ayo orang punya tabungan yang satu tahun, dua tahun begitu mendidik, saldo habis. Ada apa di perbankan ini ya, oknum-oknum atau apa namanya? Saya cuma butuh, karena ini kalau di jumlah ini, kalau setiap anak sekolah, satu sekolah berapa ratus, kali berapa ratus sekolah, ribuan. Jumlah total yang kita harus tahu. Kalau ini direalisasikan, saya mendukung sekali tuh. Dan misalnya satu hari itu 2000 Bung Jojo ya. 30 hari satu bulan, dia satu kali bayar saja 60 ribu untuk satu bulan. Satu hari dia balik masa malam, habis lebih dari 2 ribu Bunjoko. Dia hanya menabung di satu bank. Bank itu berapa? yang perlu kita bukan berarti kita tidak sayang kali. Tapi ini kan ada kejadian. Pertanyaan siapa yang menjawab? Apakah tanggung jawab ini direktur bank atau bank Indonesia? Tapi saya empat, tapi kali 1 juta satu kali pengiriman berapa ribu? 1 juta ekor. Saya kirim ke Surabaya hanya rupiah saja untungnya. Satu kali kirim itu biasa 2 juta, 1,5 juta ekor. Nah, sama dengan ini. Bayangkan ini kalau murid ini. Apakah hanya SD, mulai dari TK, SD, SMA, ratusan ribu kali lah itu.
0: Dari bangku sekolah dasar, aneh kita informasi nih, bangku sekolah dasar.
1: Dari SD, katakan dari SD, ya. Kelas 1 minimal ya. Berapa jumlah SD ini dari SD sampai SMP ya, katakanlah. Berapa ya. Jumlah?
0: Potensinya besar sekali. Anak kol,
1: potensi itu, iya. Ya. Ini skala besar tiap bulan. Baru ini banyak nanti kan kalau mau cairkan oh kami punya cuma ini yang hilang kalau cuma 100 ribu kali 10 ribu orang korban apa Bung Jojo ini yang perlu kita pertanyakan jaminan apa bagi kami anak-anak kami ini menabung yang bisa dia nikmati nanti 9 tahun akan datang karena tanda petik ini ada permainan tidak mungkin bobol bank itu kalau tidak ada orang dalam. Tidak mungkin rekening orang bobol kalau tidak ada orang dalam. Ini pertanyaan kita bersama. Saya dukung itu. Wali kota maju. Kadisnya boleh. Kita dialogkan. Jangan 2.000, kalau bisa 5.000. Kalilah menit. Tapi dengan terkumpulnya dana besar begini dengan banyaknya potensi. Tanda petik. Digelapkan. Bukan Indonesia gelap. Nah, ini perlu pertanyaan kita. Bukan itu kebijakan keputusan bagus sekali. Bayangkan kau 9 tahun anak saya, anaknya Bung Jojo 3 orang bisa menikmati. Yeah. Tapi jaminan apa yang kita bisa pegang? Cukupkah dengan kartu, dengan buku tabungan itu? Cukupkah itu? Ini orang-orang besar puluhan juta miliaran amblas dalam rekeningnya kok. Satu orang mudah dilacak. Tapi kalau ribuan orang. Seperti apa pelacakannya Bung Jojo? Yep. Terima kasih Bung Jojo. Mudah-mudahan Wali Kota bisa memberi solusi kebijakan aturan ini. Saya dukung ini. Yep. Bayangkan kalau 1.000 anak-anak 9 tahun akan datang menerima ya dana tabungannya itu. Jangan sampai hanya orang oknum-oknum yang menikmati. Pak Hadi Arantur Asik 5 tahun akan datang sudah berhenti apa habis. Wali Kota akan datang mungkin kalau dia polit masih baik. Nah kalau masalah, apakah dia menjawab? Paling itu kan kebijakan pemerintah yang lalu. Terlalu begitu ini. Oh itu kebijakan itu. Padahal wali kota tidak pernah habis. Yeah. Cuma orangnya meragukan itu kebijakannya, tanggung jawabnya.
0: Tapi kalau sesuatu yang baik, kenapa tidak bisa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai sebesar aku itu kira-kira sedikit yang disampaikan oleh pendengar kita. Terima kasih Pak Amir sudah memberikan komentar, sudah merespon ini. Jadi kalau tadi saya sempat membacakan informasinya, ini berkaitan dengan Pemkot Palu tanamkan budaya menabung lewat program tabungan pelajar. Jadi itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita. Bayangkan kalau 1 bulan berapa tadi Pak Amir? 60 ribu ya? 60 ribu. Itu dikali, bukan cuma dikali 1 bulan. Selama dia bersekolah, dari sekolah dasar sampai dengan selesai nanti sekolah menengah pertama. Berarti mau pun SMP, tamat SMP baru pada Mama Larala itu. Nah cuman lagi-lagi ini adalah bagaimana anunya itu. Lebih pada security-nya ya, keamanannya, jaminannya. Ketika nanti mau di katakan uang itu mau digunakan seperti apa nanti. Itu memang hal-hal yang sangat wajar pertanyakan ketika orang mempertanyakan itu ya. Karena mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi ya, terjadinya kebocoran-kebocoran. Ini yang harus dijadikan tantangan bersama, dijawab bersama ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Amir sudah memberikan komentarnya siang ini. Sampai sebesar aku. Ngenari tinti sapu ampa pukul 14 nanti seperti yang sudah kami dengar hampir setiap hari ya, Senin sampai Jumat ya program ini dilaksanakan. Kami bisa dengarkan siaran berjaringan kami Pro 4 Network dan biasanya menghadirkan topik-topik berkaitan dengan perkembangan yang ada di daerah, baik itu terkait dengan tradisi budaya setempat yang berkembang. Kalau minggu lalu kesempatan RRI Palu menghadirkan narasumber berkaitan dengan Festival Danau Lindu ya. Dan saya kira sekarang ini teman-teman di Kecamatan Lindu yang jadi pusat kegiatan itu, dan tentu ini tengah bersiap-siap ya terkait dengan persiapan. Ada berapa desa itu? Pro'o, Langko, Tomado, Anca ya. Itu yang kalau kita masuk pertama desa Pro'o, kemudian Langko, Tomado, Anca. Anca itu di Torakuvai, Pinotinan Roaku. Jadi kami satu hari itu ketika jamun ini aku ternyata Roaku hi. Naria manggena hamai. Nah hebat aku miau ini. Ternyata mantap penyebaran. Jadi sampailah kami di rumah. Memang ini kita kulenje Pinotinana itu mirip ante almarhumatinana. Karena ya aku kan harapan teh ya. Jadi evahia nasaron nanjayo bahkan natur di Banu Roa itu. Jadi bahkan almarhumain tante Kola dipanggil tante Kola beliau itu. Istri dari almarhum Om Musi Larisa. Ya. Jadi beliau ini ya begitu namanya orang tua. Anak kita anak-anak para berimba-berimba selalu di pekutana. Berimba ini anu-anu. Pos sekolah langa. Jadi begitulah ya, memang kadang-kadang orang tua kan memang mau cepat anaknya cepat selesai ya. Tidak ada alasan. Apa doi na lancara nih dekei. Jadi alasan apa lagi mau buat? Jadi yang terpenting itu sebenarnya membuka komunikasi. Komunikasinya itu tidak boleh tak putus. Karena kapan mabuk tuh informasi komunikasi ya sudah. Menjadi masalah mai. Jadi visi ya. Jadi buat sampai sebesar aku Hamairi Lindu, dataran tinggi Lindu, Hamairi Pro'o, Langko, Tomado, Anca. Semoga persiapan jelang Festival Danau Lindu yang akan berlangsung tanggal 23 sampai dengan 25 ya. Ya. Berjalan dengan lancar, aman, dan tentu akan berkesan di hati para pengunjung yang nanti akan menyaksikan secara langsung bagaimana meriahnya atraksi budaya di sana, kebiasaan tradisi ya. Karena saya dengar-dengar juga nanti di Pro itu akan ada telusur rasamu nih, ada bagaimana kemudian UMKM di sana ya diberdayakan dengan semaksimal mungkin. Kalau di Pro itu terkenal dengan kopinya, karena sebelum masuk Pro itu ada kebun kopi. Jadi nanti di situ akan ada mungkin ada industri rumahan kopi yang siap menjamu Komio. Besi ya kalau informasi saya temukan.
2: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 5

0: Sapu Tata Lu waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sebesar saudara, ikan asap lumako adalah ikan yang diasapi hingga matang dan memiliki rasa yang khas, seringkali menjadi lauk pendamping nasi. Kuliner ini adalah kuliner khas dari Kabupaten Morowali. Pemerintah Kabupaten Sigi Tengah, kami ulangi, Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah melibatkan budayawan dan pegiat literasi untuk mengembangkan konten literasi serta koleksi berbasis kearifan lokal di daerah ini. Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi David Bagia mengatakan pentingnya peningkatan budaya literasi masyarakat dalam menumbuhkan minat dan kemampuan menulis serta melestarikan kearifan lokal di Kabupaten Sigi. Bimbingan teknis penulisan berbasis konten budaya lokal ekosistem literasi di daerah melalui pengembangan karya tulis yang mengangkat nilai-nilai budaya, sejarah, tradisi, dan potensi lokal di Sigi. Dia mengatakan melalui BIMTEK tersebut dapat melahirkan karya tulis yang berkualitas, memenuhi kaidah kepenulisan, dan layak diterbitkan. Harapannya masyarakat dan pegiat literasi lainnya bisa memperkaya koleksi bacaan berbasis konten lokal sebagai media pelestarian budaya sumber literasi. Menurutnya ke depan, kegiatan ini mampu mengembangkan keterampilan menulis sekaligus menghasilkan karya yang mendokumentasikan, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari melibatkan pelajar, pegiat literasi, masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh sivitas atau seluruh lintas sektor lainnya guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas penulis pemula di Kabupaten Sigi. Sampai selesai. Jadi kerabat saya, Tinti Sapu Ampa. Ya, aku mau hadir sampai jumpa.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Wainte pengujar itu tentu nopo. Ane membuat diri sama dia harus tenaga punya. Bukan jadi buang lah dia keberakan punya. Maka tepuk sampai suruh sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu. Pro.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Bian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai suku Sarataku Pura-Pura. Kalau sepekan yang lalu di Sarapan Wempoi Jumat akhir pekan, kami sempat menghadirkan sebuah perbincangan menarik terkait dengan bahasa daerah di mata Gen Z atau Gen Z. Jadi ada beberapa siswa yang kami hadirkan, di antaranya ada teman-teman adik-adik kita dari SMKN 1 Toribulu, yang kebetulan juga mereka ini ada kurang lebih 15 orang magang di RRI Palu, yang rata-rata mereka itu adalah TKJ, teknik komputer jaringan ya. Jadi perbincangan itu masihkah relevan itu bahasa daerah di mata Gen Z? Nah, salah satu kenapa alasan bahasa kita punah itu salah satu itu karena tidak dibiasakan lagi penggunaan bahasa daerah itu di rumah. Mau iya sangunuan, katakanlah orang tua itu dua-duanya katakanlah dari suku yang sama, katakanlah Kaili dan Kaili atau Bugis dan Bugis, Jawa dan Jawa. Kapan itu bahasa tidak digunakan di rumah, maka pasti bahasa itu akan punah karena tidak menurun ya. Jadi penting buat kita semua sampai saudaraku untuk melakukan pembiasaan agar, kalau tujuannya agar budaya kita tetap terus bertahan, salah satu adalah bahasa. Karena apa biasa

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih dilihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain jadi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patuh tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Sampai sebuah saran aku pura-pura dan menaboli ngenahi kerala bisa puali mameni. Tempona kami segera bergabung wai ngena ante programa Ampa Jakarta, ante stasiun lokal daerah di Nusantara di programa Ampa. Masih gani-gani kita di siaran berjaringan Nusantara, suara budaya Nusantara ya, Pro 4 Network. Para beri mangena nulenjeno siaran itu, makanya komio tetaplah talingai kami di Pro Ampa RR Palu, napani posangaka suara budaya tanpa sanggani.

0: jaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode cold mix, hot mix, beton dan scrap pada jalan lingkungan hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika ya, benar gak sih? Gak kelihatan. Ya udah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang sedang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi nggak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam, sehadam hati saya ini menemani Ponopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar,
3: gitu.
2: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi, begitu.
2: Iya. Ya, terima kasih Bli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan, dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar,
2: komunitas juga,
3: ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, gitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif ya.
3: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan dan dilestarikan tetap.
3: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu Sumba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, benar. Ya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan
2: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Itu dua pemilahan. Event ya.
3: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup,
3: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh, begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
3: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Seringkali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandang itu?
3: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Benar-benar.
3: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
3: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena disanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi, satu inovasi? Tentu banyak.
2: Banyak sekali.
3: Itu cerita, cara penggarapannya. Termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
2: termasuk tampil juga tata bahasa juga. Selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
3: Banyak. Dan teknik garap.
2: Teknik garap.
3: Bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan. Bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini. Itu
2: memang sangat sudah berkembang.
3: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
2: Benar.
3: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan. Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
2: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
3: Harus digali dong. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
2: Benar.
3: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah ke Pesta Kesenian Bali.
2: Dan juga tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
3: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik, benar, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
2: perkembangan yang gitu. Luar biasa gitu.
3: Ya, seperti itulah gitu.
2: Oke, Mpo Nopa.
1: Ya. Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
2: 0361223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361223361 Mpok Nopa.
1: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
2: Nomor WhatsApp sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
1: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Bye.

0: Pendapat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh, iya, Mbak Nopa.
1: Nice. Namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aja. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, ya ya ya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Saudara. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kadek Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Dengan Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini, Ketut ya?
2: Kadek,
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali tadi.
1: Kadek pasar panggilnya Ketut. Bapak, semua.
3: Nanti marah di Kadek. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini, wah, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Ya cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja aja pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung Beli ke pertanyaan Kade. Ya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade, nah generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu okay. Satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut, juga
2: terima kasih
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian apa ya gini itu Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau di misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pongsekan.
4: Oh iya,
2: kan itu
4: ada sudah gamelan selukat itu. Gamelan Sudomani yang sudah mendunia. Juga gitu dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi bahan, Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan, maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke dah. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya. Mungkin nomor teleponnya di share lagi barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang, Bu Ketutmu.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan lalu Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini dia ya mewakili ya namanya Banjar aja Blitutmu. Tom Tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, beli kadek, iya. Gitu loh, Mpok Nopa. Kalau di Bali itu mas itu harus beli, gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya

Permainan tradisional ini karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: lagi ada target atau tidak.
1: Benar, benar, benar.
0: Biasanya ruang banyar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial, ya, iya.
0: Sosial seperti itu.
1: Iya, gitu. Terima kasih, Mbak Deh. Silakan, Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang kembali. Buat yang ada di Prokat Bali, buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
3: Dan Ayu di Maluku Tengah beli ketut.
2: Iya, silakan Ayu.
3: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya, buat beli kadet.
1: Silakan.
3: Iya, tentang seni generasi dan inovasi itu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Kak Eja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme, assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
2: Maluku.
1: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silakan.
0: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
0: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
0: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja, itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan Balaganyur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
0: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
0: Kalau sudah yang namanya Balaganyur
1: dan barong,
0: yang barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1.
0: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
0: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
1: Agama Hindu ya.
0: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu.

0: itu dalam konteks religi.
1: Yeah.
0: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
1: Mm-mm.
0: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Mm-mm. Atau gerak-gerak suci.
1: Yeah. Ya.
0: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama.
1: Yeah,
0: begitu.
1: Yeah.
0: Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas mm-hmm. seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya.
1: Yoga.
0: Begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
0: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga,
1: yeah.
0: tari untuk yoga dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
1: Iya, benar.
0: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: itu
1: benar.
0: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian,
1: ya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau
1: iya.
0: upakara atau satyam siwam
1: sundaram. Iya.
0: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Seni, benar.
0: Seni
1: sekali.
0: Tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
0: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
1: dan wirasa,
0: mengelola rasa wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan,
0: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu.
1: Yeah.
0: Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
2: Okay.
0: Ya, itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
1: Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli.
1: Iya,
2: benar. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih. Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Yeah,
2: akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
0: Baik, terima kasih
2: ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore dan
1: tada, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pasukan biru Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggerahan melakukan pengerukan saluran air di Jalan Kemajuan Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sebagai tindak lanjut usulan warga untuk mengantisipasi pengedepanan, Koordinator Lapangan SDA Kecamatan Pesanggerahan Halim hari ini mengatakan pengerukan yang dimulai sejak 5 Juli kemarin masih berlangsung. Pengerukan ini dilakukan sepanjang 120 meter dengan ketebalan sedimen sekitar 1 meter menggunakan satu unit ekskavator dan melibatkan 4 personil pasukan biru. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air sehingga mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut. Beralih kita ke berita lainnya, Pasar Rakyat dan Budaya Pasaraya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah Kota Surakarta hari ini. Acara yang akan berlangsung pada 20 hingga 31 Juli 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Pasaraya menampilkan ratusan karya seni multidisiplin, seni rakyat tradisional, serta bazar yang diikuti 50 stan UMKM lokal kreatif. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mangepe dari dangdut, yaku dangdut tersejati le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mangepe dari dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini 97,5 FM Prambat RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

0: ya.
1: Oke, sahabat budaya, kita sudah simak satu lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Oh ya, Sambalado memang pedes ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di Mange Peda di Dangdut. Yang suka dengar lagu dangdut, silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811-456-03875. Saya Warni akan temani Kumio 2 jam ke depan di acara ini. Wow, cuaca napane eyo. Kita akan ademkan dengan lagu-lagu dangdut ya. Kita langsung saja menyapa. Halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Ita di sekitaran Kalukula.
1: Ibu Ita, pendatang baru ya Ibu Ita?
2: Ita.
1: Ya?
2: Ya, iya, pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru. Oke, salam kenal, selamat bergabung. Silakan, mau lagu dangdut versi. Iya, judulnya apa?
2: Judulnya Lukisan Cinta. Ternyata siapa yang menyanyikan?
1: Lukisan Cinta?
2: Iya.
1: Oke, nanti dicarikan ya Bu ya.
2: Assalamualaikum, salam kenal.
1: Iya, salam kenal balik. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ita. Ya, rupanya ada pendatang baru ya. Saya akan senang kalau setiap hari mungkin ada pendatang baru, satu atau dua ya. Boleh, ya, setiap jam 3 sore atau jam 15 kita berdangdut ya, sampai di jam 17 nanti. Ya, kita buka lagi layanan teleponnya di 0811-456-03875 ya, Ibu Ita ya, mungkin perdana ini rupanya. Dan baik, saya akan coba cari dulu lagunya Lukisan Cinta. Kira-kira siapa yang bawa ini ya? Baik, yang terputus boleh bergabung. Ya, kalau mendengarkan irama-irama lagu dangdut. Oh, Lukisan Cinta ini dibawakan oleh, ada beberapa versi ya. Baik, kita simak dulu lagu dari Nada Soraya.

0: Baik, sahabat budaya, kita sudah simak lagi lagu dangdut berikutnya. Kami ingatkan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin azan azhar hari ini pada pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik, kita buka lagi layanan penelpon ya di 421621 dan juga di 0811 ya 4560375. Silakan. Kalau sore-sore begini asiknya memang kita santai dengar irama musik ya, apalagi ya dengan cuaca yang napane eo, orang Kaili mengatakan ya panas sekali. Ya, kita coba mendengarkan musik karena ini membuat kita happy, menjadi bahagia ya. Oke, kita menyapa dulu. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
1: Ya, Ibu Dangdut sehat lo, Mbak Warni.
0: Ya, Ibu Ida.
1: Iya.
0: Lagu apa Ibu Ida?
1: Ida Mujizat.
0: Judulnya?
1: Oke. Katanya sebu manis airnya.
0: Megi Z.
1: Iya.
0: Apa ya judulnya itu ya? Ibu nggak tahu judul.
1: Berduri barangkali.
0: Ya?
1: Sebu berduri.
0: Apa?
1: Sebu berduri.
0: Berduri?
1: Berduri. Itu lagunya tadi.
0: Oke, nanti saya akan coba cari. Biasanya di rap itu judul ya, Ibu Ida.
1: Ya,
0: oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Jadi Komio, sebelum request lagu, searching-searching dulu ya. Lagu apa ya, bisa dilihat di YouTube dan lain sebagainya supaya tidak bingung judulnya apa. Nanti penyiar jadi bingung, tidak sesuai dengan harapan. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Umi.
0: Ibu Umi di mana?
2: Di Jalan Abdurrahman Saleh.
0: Pendatang baru juga Bu Umi?
2: Ya.
0: Oke, salam kenal, selamat bergabung. Silakan.
2: Ya. Mau dengar lagunya Roma Irama.
0: Judulnya?
2: Derita.
0: Derita. Ya. Oke, nanti dicarikan. Waalaikumsalam.
2: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal balik. Baik, ya. Derita. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
3: Ya, aku dangdut.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Akmal ya.
0: Pak Akmal Karumba ya.
3: Iya.
0: Baik, lagu apa?
3: Repo Ramon.
0: Uh-uh. Apa?
3: Mutiara hidupku.
0: Mutiara hidupku, oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti dicarikan lagunya ya. Baik, satu penelpon sebelum kita ke lagu. Silahkan saja. Ya, saya coba buka di 421621 ya. Baik, halo Mang Epi Dadi Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, Darius.
4: Iya ya, kudang tersejati nih.
0: Iya, lagu apa?
4: Lagu Mansur S katanya.
0: Katanya. Oke.
4: Okay. Yeah. Oke, makasih banyak Mbak Warni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Hadirin.
6: Saya akan membawakan sebuah lagu. Saya menjadi untuk itu, terimalah kata hati saya melalui sebuah lagu.

0: Baik, sahabat budaya, kita sudah dengarkan bersama Mutiara Hidupku dari Revo Ramon. Siaran kami juga, kami bisa ikuti, nonton di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Waduh, banyak sekali, saya tidak bisa sebut satu persatu ini. Nanti habis waktunya di sini. Yang request lagu juga terima kasih, ada Valid. Assalamualaikum Kak Wani. Waalaikumsalam. Ya, aku dangdut tersejati dari Mira Palolo. Request lagunya Vetivera, judulnya Terus Terang Saja. Oke, terima kasih. Ada siapa ini? Ada Irfan. Irfan mana ini ya? Kemudian ada siapa lagi? Bang Kisot. Kemudian wow, ini Ampana, Buang Lakoro. Om Swastiastu, Mbak Wani. Swastiastu, salam sehat, Ampana hadir. Oke, terima kasih, apa kabar Ampana? Salam buat anggota AFC yang ada di sana ya. Mau minta diputerin lagu Gelora Cinta dari Ade Irma, spesial buat Mbak Wani dan kru yang lagi tugas. Oke, terima kasih. Wah, lagunya spesial buat saya ya. Semangat terus katanya. Oke, terima kasih Buang Lakoro, salam buat rekan-rekan Ampana ya. Kemudian ada Pak Sarif Marhum yang ada di Toli-Toli kalau tidak salah ya. Selamat sore Mbak Warmi, aku dangdut tersejati le dari Toli-Toli, request lagunya Ina Sintia, Hati Panas Membara. Oke, dan baik, terima kasih ya yang sudah gabung. Baik, saya mau menyapa dulu. Halo, Mange Peda di Dangdut. Halo. Ya.
1: Halo.
0: Ya, halo ya. Mangga Peda di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sejak di bersama Pro Amper 97.5 FM Jalan Kartini nomor 39 depan Jakarta Hanya bersama Mbak Lan.
0: Iya, Bang Demas, silakan lagu apa?
1: Lagunya versinya Antana TT. Bollywood.
0: Bollywood.
1: Iya, judulnya Terkaya di Dunia.
0: Terkaya di Dunia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Mbak Wari. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Iya. Di 421 dicoba ulang ya. Ulang ya. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Mangi Dangdut Tersejati.
0: Iya, dengan Pak Ali.
2: Iya, betul.
0: Silakan Pak Ali.
2: Ah, lagunya ini Sutra. Titip Cintaku.
0: Titip Cintaku.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mangga Peda di Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati, Lek.
0: Iya, Kadri, lagu apa?
3: Lagunya Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam.
0: Siapa yang bawa?
3: Siapa sudah dulu? Wana Sutra atau siapa?
0: Oke, nanti dicari ya. Ya,
3: oke, makasih Mbak Warni. Saya selalu sama keluarga. Selamat sore.
0: Selamat sore. Kita ke lagu dulu.

Iya, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi lagu-lagu berikutnya. Masih ada beberapa buah lagu yang masih ngantre ya. Kita nonaktifkan dulu sejenak di 421621 dan juga di 0811. Standby. Kita tinggalkan Ade Irma ke ruang dengar Kumiu. Berikutnya ada Ina Cynthia ya. Hati panas. Wah, seperti apa ya kalau hatinya panas? Jangan panas-panas ya. Cuaca panas, hatinya jangan panas. Oke, kita simak lagu berikutnya.

0: Baik sahabat budaya, terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Kita masih punya waktu sampai di jam 5 sore atau di jam 17. Kita menyapa, halo Mang Epida Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Ya, sedang dipersiapkan di luar nih dan budaya di Semarang.
0: Ya, silakan lagu apa?
1: Lagunya Mansur E. Penantian.
0: Penantian.
1: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan lagunya ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, berikutnya, halo, Mange Peda De Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Ya, aku dan tersejati le bersama Bawani.
0: Iya, Diana lagu apa?
2: Lagunya Angka Satu.
0: Apa?
2: Lagu Caca Hanika Angka Satu.
0: Angka Satu, oke.
2: Iya, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, dicoba lagi 421621 ya. Kelamaan diangkat. Ya, maklum ya karena ngantri. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
3: Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, tersejati dari Om Sundi Kawatuna.
0: Iya, Pak Iswan ini ya.
3: Bolehlah, masih boleh lagunya lo di.
0: Iya, lagu apa?
3: Tak Sebening Hati.
0: Tak Sebening Hati, oke.
3: Makasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Peda De Dangdut.
1: Ya, sedang tersejati di luar nih.
0: Iya, lagu apa?
1: Tega.
0: Dengan siapa dulu nih? Ibu Asria ya?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Tega. Mutar Kelana.
0: Kelana?
1: Mutar Kelana.
0: Judulnya?
1: Tega.
0: Tega?
1: Iya.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Iya, kalau tidak ada mawar layu
0: dari
1: Sandi.
0: Mawar layu Sandi, oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mawar nih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Wow, kita atau Kobi yang sudah terbawa dengan arus irama lagu tadi ya. Lagunya juga wow, membawa apa ya? Kedengaran sih sedih ya, tapi jangan bersedih. Tetap semangat sore hari ini, apalagi sore-sore Kobi yang sudah pulang kerja atau yang sedang santai duduk di teras rumah ataupun lagi ngopi atau cemilan ya. Boleh-boleh saja, apalagi ditemani dengan lagu dangdut. Wow. Halo, Mangga Pida di Dangdut.
1: Halo, Mangga Pida di Dangdut.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
1: Dangdut Sejati nih.
0: Ya, Ibu Hanin.
1: Iya, boleh.
0: Silakan lagu apa?
1: Mansur S, Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Makasih Mbak Warni. Salam iya. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, banyak lagu-lagu yang lain. Jangan mendominasi Mansur, Imam S. Arifin. Nih, suara-suara perempuan belum muncul lagi ya, penyanyi perempuan. Baik, halo Mangga Pida di Dangdut.
2: Ya, aku dan udah sejati, Le. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Joni.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Evita Mala.
0: Judul?
2: Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh.
2: Iya, okay. Terima kasih Mawarni, cedera yeah. Mawarni. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Halo, Mangga Pida di Dangdut.
3: Ya, dan Sejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
3: Pak Nur.
0: Pak Nur, Pak Lolo ya?
3: Iya, iya,
0: okay,
3: iya.
0: Oke, lagu apa?
3: Meja dan Kursi.
0: Meja dan Kursi. Oke, nanti dicarikan ya.
3: Terima kasih Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan 421621 ya. Baiklah. Ini merupakan penelpon terakhir. Halo, Mangga Pida di Dangdut.
3: Ya, tadi Sejati le.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Mangga Abas Salua.
0: Mangga Abas.
3: Iya.
0: Salua.
3: Salua, Kulawi.
0: Kulawi, pendatang baru Kumiu Mangga Abas.
3: Iya, pendatang baru, pendengar lama.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
3: Mansur S.
0: Iya, selain Mansur S banyak kali nih muncul. Yang lain lagi, penyanyi lain.
3: Yang tercara saja yuk, yang Mark yang berwarni.
0: Oke, saya pilihkan ya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, terima kasih Mangga Abas. Dan baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Masih tetap di sini sampai di jam 17.

Baik, sahabat budaya, terima kasih Komio sudah hadir di Mangge Pidadi Dangdut, dan juga ya kami yakin Komio terhibur di suasana sore hari ini, dan harapan kami semoga bisa terhibur karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan, dan selamat sore. Saya Wani undur diri di acara ini, dan baik, masih ada satu buah lagu berikutnya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan.

Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Setelah melalui proses penyusunan selama kurang lebih 13 tahun, buku Sofa Kaili Rai Ri Tavambula resmi diluncurkan di Desa Lero, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Buku yang berarti ujaran bahasa Kaili berdialek Rai di daun putih itu disusun sebagai upaya mendokumentasikan sekaligus melestarikan bahasa Kaili dialek Rai agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Karya tersebut ditulis oleh Muhammad Nur Haji Lapa Ninjo bersama penulis pendukung Yusuf Dailidji Muiz Senggi dan juga Himawan Jalaluddin. Muhammad Nur mengatakan proses penelitian dimulai sejak dirinya memasuki masa pensiun pada 2012. Kariba Kaufuna. Dalam upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan juga humanis, Taspen terus menghadirkan berbagai inovasi layanan bagi para peserta pensiun. Salah satu bentuk nyata kepedulian tersebut adalah layanan antar pensiun bagi peserta pensiun yang masuk ke dalam kategori uzur, sakit, atau memiliki keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk hadir langsung ke kantor layanan maupun mitra bayar. Melalui layanan ini, Taspen bersama mitra bayar melakukan kunjungan langsung ke kediaman peserta untuk memastikan hak pensiun diterima dengan mudah, aman, dan tepat waktu. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada peserta di tempat tinggalnya untuk membantu proses administrasi, verifikasi, data, maupun kebutuhan layanan kepesertaan. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Papitu. Yakuani Popiafai Kami Panjili, Rei Kariba Salia Tinti Sapu Sasiu.

0: Ne sampai malik, ne sampai malik, mamboli dah mau ketesa, ka ngana-ngana tengah putihnya. Apa ne unde kita segi yang baca gay? Membuat piara, isi mabum tani nade. Ibena cara na bade songu masalah ro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to puija ya ta muija
0: kagunguna
2: tu mo siap bahasa tahun ge bisa pinggir de
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjaan ite tu ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule
2: kemai kita gaya tempat sanggar ningani
0: bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mu kule.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sampai jumpa saudaraku pora-pora sahabat budaya. Suasana sore hari ini, wow, sangat begitu indah ya. Karena seharian Kota Palu ini cuaca nanapa nih, Eo. Tapi ya, kalau sudah jam-jam seperti ini, ya menjauh-jauh kita tetap di Palu, tidak jauh-jauh karena mau nanti jelang maghrib ya. Boleh di seputaran Kota Palu ya, boleh melintas, iya, sembari menikmati suasana indahnya sore hari di Kota Palu, apalagi komio yang sudah beranjak dari tempat aktivitas, ada juga yang masih mengerjakan tugas-tugas yang harus diselesaikan, bahkan ada yang lembur ya. Namanya suatu tuntutan aktivitas ya, supaya kita bisa kejar target. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, apapun itu yang pasti menyenangkan. Pekerjaan kalau kita kerjakan dengan pelan, pasti ya, apalagi penuh konsentrasi, ya pasti akan bisa tuntas sesuai dengan tepat waktu. Dan baik sahabat budaya, Kumio mungkin sore ini sedang ngeteh, ngopi, ngemil ya biasanya. Termasuk juga saya biasanya kalau sore-sore, apalagi kalau lagi off ya, kita punya waktu libur sehari itu sangat berharga sekali. Karena kenapa? Kita bisa rileks sejenak, tidak bergelut dengan aktivitas seharian. Jadi kita bisa menikmati santai bersama keluarga. Apalagi sore-sore bisa melihat-melihat tanaman di pekarangan rumah, atau sembari bersih-bersih pekarangan, atau mungkin melihat ya keluar rumah, membaur juga, saling menyapa sama tetangga. Nah itu penting ya. Kalau juga di dalam rumah kita terkurung terus, itu membosankan ya sahabat budaya. Kita juga perlu mengenal lingkungan kita seperti apa ya. Jangan nanti kita tinggal di komplek misalnya, atau di perumahan, ataupun apalagi di komplek BTN, dia harus mengenal satu sama lain para tetangga. Kita harus baik ya, karena mereka adalah tetangga, itu adalah kerabat atau saudara yang paling dekat. Kalau kenapa-kenapa, tetangga yang tahu duluan, bukan keluarga dekat. Kalau keluarga dekat tinggal di kampung, di kota lain, wah itu susah. Maka dari itu perlu kita saling menyapa, berbagi makanan, ini juga perlu ya, saling silaturahmi, berbagi makanan. Nah ini akan, katanya orang, bukan katanya orang ya, jadi silaturahmi itu mempermurah rezeki ya, amin ya. Jadi saling memberi, saling menyapa itu akan baik ya, menambah apa namanya, menambah keharmonisan di antara para tetangga. Kita perlu saling menyapa ya, jangan bermusuhan. Kalau saya sudah puluhan tahun tinggal di BTN Laswani tanpa ya, walaupun kita biasa berbeda satu keyakinan satu sama lain, tapi kita saling membaur, saling menyapa, saling akrab, tidak pernah terjadi apa-apa. Wah, apalagi kompleks saya itu memang Pak RT-nya orang asli sana. Jadi kita punya, ada di depan rumah ada pos RTH, saling apa namanya, sahabat budaya, menanam-menanam apotik hidup ya, sayur-sayuran, wow, itu senang kegiatan kita yang positif ya. Jadi tiap hari kita ngumpul di RTH, di pos, jadi kita menanam di sekeliling itu, jadi otomatis kegiatan kita positif. Wah. Dan baik sahabat budaya, kita lanjut ya dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Manjayu-jayu Kitari Palu. Cukup ya sampai di sini Manjayu-jayu karena sudah mau jelang maghrib dan baik. Dan juga kami selingi dengan lagu-lagu daerah yang bisa menghibur kita di suasana sore hari ini. Dan selamat sore. Ya, dan juga kami ingatkan nanti saudara-saudara kita umat Muslim yang akan jelang maghrib ya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, nanti diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
2: Keinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul

kesungguhan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang diantara

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut."

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, wondo aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai sufu sarara. Keindahan kota Luwuk diabaikan melalui ratusan bidikan kamera. Diabadikan dalam bidikan kamera kegiatan memotret kota hasil kolaborasi PT Dongi Senoro LNG dengan pemerintah Kabupaten Banggai, digelar di ruang terbuka hijau RTH Teluk Lalong pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan itu mengajak puluhan fotografer dan penggiat fotografi untuk mengeksplorasi serta mempromosikan pesona kota Luwuk dari berbagai sudut pandang melalui karya visual dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari komunitas fotografi Kota Luwuk, akademisi, masyarakat umum, serta fotografer yang berasal dari berbagai daerah seperti Palu, Parigi, Poso, Ampana hingga Jakarta. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kecamatan Ampana TT Kabupaten 7 Una-Una Sulawesi Tengah sukses menggelar Festival Maleo 2026. Peluncuran agenda budaya itu berlangsung di Pelabuhan Matangisi, Desa Matangisi, Kecamatan Ampana TT. Festival Maleo yang bergulir 25 sampai 29 Juni 2026 itu dibuka Wakil Bupati 7 Una-Una Surya. Bukan sekedar panggung hura-hura, festival tersebut membawa misi konservasi burung maleo yang kini berada di ambang kepunahan. Surya menilai Festival Maleo menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah kepada halayak yang lebih luas. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu sasio. Yakuani popia fai kami pancilin.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas, kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura 34 menit bergeser dari pukul 19. Terima kasih buat Komio yang masih setia mendengarkan Pro 4 RR Palu. Sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat pendeta Pasanggani. Untuk Bongihi, kita mau lipa-lipa bayaruru. Hauri mau merowali, mukunya kita merowali. Hau mau, anu, mau tambang. Leda ya, kita mau cerita bayaruruhi seputar motif tenun khas resmi yang dimana terdaftar hak ciptanya. Nah, sampai sebut secara Argo Prapura, jadi ada sejarah baru tercipta di Kabupaten Morowali. Ada dua motif tenun khas daerah, dan ini Izara Kone Engke dan Izara Kuluri. Kini resmi mendapatkan perlindungan hukum melalui pencatatan hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, jadi di pada tahun 2025 kemarin, jadi di mana penyerahan sertifikat hak cipta dilakukan pada rekor silaturahmi dan diskusi kekayaan intelektual di ruang rapat kantor Bupati Morowali pada tahun lalu, di tahun 2025. Nah, jadi acara itu dipimpin Wakil Bupati Morowali, yaitu Irene Ilyas, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, dan Ibu Aida bersama jajaran Pemda Morowali pelaku budaya TP PKK dan pengrajin tenun. Nah, ini sampai semua secara rekuperapura di mana ini bukan sekedar dokumen tetapi pengakuan hukum atas identitas dan martabat budaya kita ya. Jadi tenun lagu daerah, desain lokal, makanan tradisional, semua ini harus dilindungi sejak dini agar tidak dibajak oleh daerah lain. Nah, sampai semua secara pura-pura, siapa saja sih sosok di balik motif tenun Izara ini? Jadi pertanyaan itu akhirnya terjawab berdasarkan surat pencatatan ciptaan nomor 0009-25031, di mana karya seni motif ini diciptakan oleh yang pertama itu Darmayanti dari Desa Labota Bahodopi, terus ada Wirda Rosanti dari Desa Bente Bungku Tengah, terus ada Nursia Kelurahan Tovoiso Bungku Tengah, ada juga Asmunandar SSMMMA arkeolog dan akademisi Kota Makassar, dan ada juga Ahmad Azhar pemerhati sejarah pendamping peneliti Jepang. Nah, jadi para pencipta ini tidak hanya mendesain motif semata tetapi juga menghidupkan kembali warisan visual dari temuan arkeologi situs Topogaro, motif gelombang dan titik-titik simetris yang pernah menghiasi gerabah kuno kini menjelma menjadi pola pada kain tenun. Jadi filosofinya ini saat makna dan gelombang ini melambangkan kehidupan sementara, titik-titik menyerupai benih adalah simbol kesuburan dan harapan begitu tentunya sampai sebesar Argo Prapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sebut saran gue pura-pura. Kita lanjutkan kembali ya. Ini masih seputar dua motif tenun khas Morowali yang terdaftar di Hakinya ya. Jadi para pencipta ini tidak hanya mendesain motif semata begitu ya. Jadi gelombang air melambangkan kehidupan, sementara titik-titik menyerupai benih adalah simbol kesuburan dan harapan. Nah, jadi motif Ikzara Kone Engke ini dan Kuluri bukan hanya kain tetapi narasi budaya yang merangkai masa lalu dan masa kini. Jadi perempuan penenun mengekspresikan sejarah melalui benang kapas alami dengan pewarna dari bahan alami, dari bahan alam seperti nila dan kulit kayu, dan inilah pelestarian budaya yang hidup bukan sekedar arsip. Jadi sampai sebut secara pura-pura pemerintah Kabupaten Morowali melalui TPPKK dan Dekras Nasda dengan didukung Dewan Adat Tobungku memastikan program ini berlanjut, dan di mana mereka ini mengatakan kami ingin masyarakat sadar akan pentingnya mendaftarkan karya mereka, dan hak cipta adalah hak dasar yang wajib dihormati ya. Ini tegas Kepala Kanwil Kemenkumham. Jadi dengan ini Morowali tidak lagi hanya dikenal sebagai menghasilkan nikel tetapi juga penggerak perlindungan budaya dan inovasi lokal. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi daerah lain juga untuk melindungi kekayaan intelektual yang lahir dari tanah air. Oke deh, sampai sebut saya Rarko Prapura. Nanti kita lanjutkan kembali ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Komio juga nanti sebentar di pukul 20 yang mau bergabung dengan kita di program request lagu Nusantara ya, silakan nanti sebentar Komio bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03875 atau di 0451 421 621.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai sebut saran kupura-pura, TPPKK Palu berkuat pendampingan kadar posyandu edukasi cegah stunting. Lumba kareba Pamulana hei sampai sebut saran kupura-pura, tim penggerak PKK Kota Palu Sulawesi Tengah memperkuat pendampingan terhadap kadar posyandu dalam memberikan edukasi gizi dan pencegahan stunting kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui pemberian bantuan serta penguatan edukasi pentingnya pemenuhan gizi anak kepada masyarakat. TPPKK Palu, Kota Palu sangat fokus dalam percepatan penurunan stunting dengan memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya melalui pendampingan kader-kader posyandu agar kapasitas mereka meningkat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kareba Kopuna sampai sebut saran kupura-pura, pemerintah Kota Palu hadirkan inovasi Palu Golf perkuat pelayanan publik. Rumba pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menghadirkan inovasi digital aplikasi Palu Golf dan sistem e-office sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik serta mendorong transformasi birokrasi berbasis digital. Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid di Palu Senin mengatakan aplikasi Palu Golf ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan sekaligus juga meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui kerja-kerja pemerintah Kota Palu secara lebih terbuka. Dan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Palu terus memperkuat sistem pelayanan melalui aplikasi Palu Golf agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan hingga memperoleh informasi terkait belanja pemerintah daerah. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau kareba salatin tiro puluh, antai aku air kelohubo, pepe-pepe penjelingan hari kareba salatin tiro puluh sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat budaya Pasanggani. Kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini. Kita sudah berada di program request lagu Nusantara ya. Sampai itu secara aku pura-pura. Buat Komi yang mau bergabung silakan. Komi bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875 atau di 0451-421-621. Karena kita malam hari ini akan dihibur dengan lagu-lagu Nusantara. Sampai sebesar aku pura-pura. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali, Bunda Hanim di Dolo, apa kabar?
1: Kabar baik, Bung Aris. Kalau Bung Aris lagi menyiar.
0: Jadi malam hari ini mau dengar lagunya siapa, Bunda Hanim?
1: Lagu Kita Semua Bersaudara.
0: Kita Semua Bersaudara?
1: Iya, Ramai Sama.
0: Kita Semua Bersaudara. Ramai Pama yang bawah. Ramai Pama yang bawah.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih Bung Ari. Tantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torang Sama Basudara dari Ramai Pama ya. Oke, ada lagi di belakang Bunda Hanin. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul sekali dengan Bunda Astria Tombolo Tutu.
1: Iya.
0: Biarin bakar reba Bunda Astria.
1: Alhamdulillah nepare daun eu.
0: Jadi bong ini kita mau lipa-lipa rumba baik rurule.
1: Iya, yeah, mau lipa Ariano, Papua.
0: Hari Papua. Dadi yeah. Biarin mbak Dadi anahai, Dadi mau apa itu?
1: Salah telepon.
0: Hah?
1: Salah telepon.
0: Diblokir.
1: Yang mana diblokir, kurangnya malah.
0: Salah telepon.
1: Ada Zaira.
0: Ah, narebai. Pokoknya ada saja nomor-nomor masuk ya. Iya, oke.
1: Iya, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Astria Ritumbo Tutu. Naria Fahir Bangona Bunda Astria. Kita Joko Bayrur. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Ita di
0: Kalukubula. Halo Ita Kalukubula, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Mau jalan-jalan kemana kita ini?
2: Mau ke jalan-jalan ke Tanah Kaili.
0: Oh, Kaili, yang mana?
2: Lagunya Nurjan Sukri, Nasin Tutu.
0: Bungi-bungi Nasin Tutu.
2: Iya.
0: Oke, baik Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bunda Ita Pangane di Kalukubula. Oke, baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, kita ke Dade Veruru. Ada Ramai Pama dengan Torang Semua Basudara.

0: Okay, ya bongi-bongi kita nasin tutu. Nemo guys ya. Oke, kita lanjutkan kembali masih di program request lagu Nusantara malam hari ini. Halo. Halo. Halo. Mbak Mo, suaranya Pak Arnold he. Halo. Nah, kuyalin aja Rita, Pak Arnold ya. Silakan buat kami yang masih bergabung ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam Diana.
1: Bagaimana request lolong bantu sekali.
0: Iya, dulu aku Kylie request.
1: Perpon dari Baderi nih hari, Baderi.
0: Ama, Baderi komiu.
1: Iya, di kampungku. Ada cari sini, Teksa.
0: Okay,
1: jadi kalau misalnya lagu daerah saja.
0: Lagu daerah saja, yang mana?
1: Sembarang saja.
0: Okay, makasih Diana.
1: Tapi lagu daerah.
0: Okay, siap.
1: Iya, makasih. Selamat malam, Ari.
0: Malam juga, Diana. Ya. Okay, sampai subuh sararku prapora ya. Lagu daerah kinde-kinde lah. Kalau begitu saya kasihkan ke ano, siapa namanya Diana di Balum Pewa. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya. Son di Rogo.
2: Iya.
0: Iya, mau request lagunya siapa, Son?
2: Lagu Batak.
0: Lagu Batak ke mana?
2: Teman setia.
0: Hah?
2: Teman setia.
0: Teman setia?
2: Iya.
0: Oke. Ada apa?
2: Terima kasih.
0: Oke, malam. Waduh, ada bunyi-bunyi apa itu di belakangnya Son tadi itu ya? Nah, dua telinga aku leh. Oke, sampai subuh syaratku prapora. Ada lagi di belakangnya Son. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Anti di Parigi. Masih apa, sudah masih di Palu atau sudah di Parigi ulang ini?
3: Sudah pulang, Le.
0: Beh, kenapa kita tunggu terus?
3: Jangan marah, soalnya enggak gigi.
0: Beh, sudah Jo. Putus.
3: Soalnya kan babusin kita le orang kami.
0: Oh, begitu.
3: Iya, kalau malam kita satu le. Lu bukan orang kami le, mungkin kita orang.
0: Okay, dan kalau begitu.
3: Mau motor kami kita minta jalan-jalan Palu, kurang kasih kita tuh kita tumbus di laut.
0: Kenapa mau tumbus di laut? Okay, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Anti?
3: Irman sudah pergi.
0: Hah?
3: Firman sudah pergi.
0: Firman
3: sudah pergi.
0: Apa artinya itu?
3: Maksudnya dari dengan tetangga sudah orang-orang.
0: Firman sudah pergi ya. Oke, Eki apa so jauh sekali DP suara ini?
3: Tidak kasih jauh, suaranya ada feedback bang.
0: Iya, bukan feedback itu, bukan Bunda yang harus menjauh.
3: Ini boleh diputar Pak ini radio.
0: Oh so, Tuhan.
3: Pusat DP
0: Tuhan. Oh Tuhan.
3: Iya. Jadi sudah banyak-banyak mau bilang di radio. Sementara kita malu orang dengar.
0: Oke, dan kalau begitu Dange.
3: Ada itu lagu kemarin.
0: Ada. Pokoknya kalau tidak ada kita yang mau nyanyi akan.
3: Oh iya Dang. Oke, dan terima kasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bunda Anti di Parigi. Sudah ada 3 lagu. Kita ke Dade Veruru ya. Kenapa Bunda Mas Pari Sibalaya Tengkoraka Baye. Seputaran masih ada satu putaran lagi. Ada Edgar Kalengke, Kinde-kinde spesial untuk Diana di Balumpewa.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai itu pencarian pura-pura sahabat budaya tepat sangga nih. Kita terima penelpon terakhir nih ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lewat 52 menit. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arlin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas, Pak, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah. Kabar buat
0: Bang. Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagu Kaili.
0: Lagu Kaili yang mana?
1: Kaili Kana Kutora dari Bram Laring.
0: Kaili Kana Kutora?
1: Iya, Kaili Kana Kutora.
0: Oke.
1: Nari. Nari ya Bu Hari.
0: Nari ya. Oke, terima kasih Bunda.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut caranku pura-pura. Sudah ada Bunda Mas Pak ya. Kita terima penelpon terakhir ini lah ya. Kalau begitu, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Ya, dengan siapa di mana le?
2: Manggarante di Cirebon.
0: Manggarante?
2: Iya.
0: Di mana le alamatnya?
2: Desa Toribulu.
0: Di Toribulu. Oke, mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
2: Rapami Apung.
0: Apa?
2: Pami Apung.
0: Tunggu.
2: Rapami Apung.
0: Rapami Apung ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: makasih Pak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sini saran Koprapora. Kita akhirnya sampai sini perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk Komiun sudah bergabung di program request lagu Nusantara malam hari ini. Saya akhiri ya. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu tentunya di program request lagu Nusantara setiap malam ya, dari pukul 8 hingga pukul 9 atau dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Udara terasa berat. Suara burung malam bersahut-sahutan seperti memberi pertanda buruk. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang menanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari haluan itu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai haluan itu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuhan? Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku. Berapa lama hal ini terjadi, Pakelo?
3: Sudah lama, tuanku. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka takut karena Manitu memiliki kekuatan dari sungai haluan itu.
1: Cukup. Aku tak bisa diam mendengar sebagai pelindung rakyat. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri.
4: Suamiku, kemana kau akan pergi pagi-pagi seperti ini? Wajahmu tampak muram.
1: Ada kabar buruk dari lembah Bukit Lipan. Aku harus ke sana, istriku. Tapi jangan khawatir. Aku akan berhati-hati.
4: Hati-hati, suamiku. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Bawa keberanianmu, tapi juga kebijaksanaanmu.
1: Terima kasih, istriku. Doakan aku membawa kedamaian.
0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Poitoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
3: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
1: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
5: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
1: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
5: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
6: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
1: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
6: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
1: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulah seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
6: Oh, jadi kau datang menuduhku? Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
1: Rasakan!
6: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
5: Suamiku! Manitu!
1: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
5: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah, menyusuri sungai hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
1: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelo, si penghasut, berubah menjadi batu. Dan tak lama kemudian, Molindo pun membatu. Batu-batu itu masih berdiri kokoh hingga kini di Lembah Bada. Patung-patung megalitikum yang menjadi saksi amarah, cinta, dan penyesalan. Patung Molindo kini dikenal sebagai Watu Palindo, batu penghiburan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Sekian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang Berujung Maut, dengan para pemain Molindo diperankan oleh Seki, Iyek Maulana sebagai Pakilo, Suso diperankan A.R. Novi, Nur sebagai Bihe, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: KSTL/tengah Bapak Yonatan. Oke. Okay. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari negeri 1000 megalit, pemirsa RRI, RRI Palu kembali menyapa Anda semuanya. Kali ini kita berada di program Obrolan Budaya. Dan pemirsa RRI Net, kita di program Obrolan Budaya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan tentang kuliner dan bahasa lewat konten kreator. Tentunya banyak cara kita melestarikan budaya, tradisi. Apakah itu mau lewat sehari-hari kita gunakan, atau mau lewat konten kreator ya, seperti kedua narasumber kita pemirsa RRI Net. Ada dari konten kreator bahasa dan ada juga dari konten kreator kuliner begitu. Khususnya daerah Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Nah, kali ini pemirsa RRI Net, kita kedatangan kedua narasumber kita para konten kreator, ada Kakak Indriati dan Kakak Sakinatu Hulub SPD MPD. Baik pemirsa RRI, kita langsung saja kepada kedua narasumber kita. Ada Kakak Indriati, ini adalah seorang konten kreator yang menggunakan bahasa Kaili, di mana beliau ini juga terkenal dengan lucunya ya, seperti Om Kota. Kalau kita kenal dengan Om Kota adalah maskot dari RRI Palu ya, seorang penyiar dulu yang di mana sangat terkenal ya, seorang legendaris ya Kota Palu dengan ciri khasnya tersendiri, yaitu seperti Kakak Indri ini, sampai pun sekarang disebutkan dengan Tante Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Indri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kareba.
1: Kareba belon kotor ya upangan itu, terima kasih.
0: Nah itu ciri khasnya ya. Ada juga ini konten kreator, ini seputar kuliner, ada Kakak Sakinato Hulub SPD MPD. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat-sehat Kak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke pemirsa RRI Net ya, kita langsung saja kedua narasumber kita ini ya, di mana mereka ini melestarikan bahasa ya, khususnya Kak Indri ini sendiri melestarikan bahasa Kaili lewat konten kreator, dan Kakak Sakina ini konten kreatornya lewat kuliner ya, kuliner tradisional ya. Kayak banyak yang kalau kamu penasaran, lihat saja nanti di konten-konten mereka. Baik, saya langsung saja ke Kak Indri dulu. Kak Indri, bagaimana sih awal mula Kak Indri ini membuat konten dengan bahasa Kaili, Kak Indri?
1: Awalnya itu karena sebagai konten kreator ya, kita harus punya ide-ide yang jadi branding dirinya kita sendiri. Apa yang kita sampaikan ke orang itu, orang lain tidak punya, dan itu hanya punya kita sendiri. Konten kreator berbahasa Kaili itu banyak, tetapi punya ciri khas sendiri. Saya ngomongnya apa adanya saja, apa yang ada di pikiran saya itu yang saya sampaikan. Tetapi alhamdulillah karena lidahnya Tokaili ini tidak bisa. Lina mani ni anu ni. Tetap keluar walaupun saya sudah berusaha pakai bahasa Indonesia, tananariane suhu bahasa Kaili tetap
0: sekarang ini.
1: Iya. Tidak bisa, ala bisa karena biasa. Itu nyulika. Ala bisa karena biasa. Tetapi berjalannya waktu pemirsa suka, teman-teman netizen suka. Ibu Indri, Eva Tante Kota, Eva Om Kota kumio. Saya waktu itu sempat ini mengakura samakan, jangan samakan saya seperti dengan Om Kota karena beliau legendaris sekali ya, tokoh yang sangat kita kagumi sekali. Tetapi semakin kesini, kenapa gaya bicaranya semakin seperti
0: Om Kota.
1: Betulah, ya? Akhirnya dipanggil Tante Kota.
0: Tante Kota.
1: Karena andaikan saya ini laki-laki sudah menjadi Om Kota. Masih ya.
0: Nah itu adalah ciri khasnya nih, ketawanya ya, cara bicaranya begitu pemirsa RRI Net. Tapi bagaimana perasaannya Kak Indri disebut sebagai Tante Kota ini? Perasaannya Kakak seperti apa?
1: Awalnya itu saya terharu, saya sampai menangis. Ada satu konten saya itu memang saya menceritakan kenapa saya dipanggil Tante Kota. Saya terharu, saya di situ saya menangis betul. Apakah ini jalan saya ya untuk punya branding konten sendiri untuk diterima di masyarakat Kota Palu? Dan saya sampai belum berani saya ini mendaulatkan diri saya Tante Kota. Saya menunggu kalau andai kata RRI mengundang ya, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah hari ini terkabul ya. Nih padupan tupu besi ya. Saya senang sekali.
0: Senang sekali ya disebut Tante Kota.
1: Insya Allah bisa.
0: Tapi tidak mengurangi Kakak Indri, sebenarnya saya ini bukan Tante Kota begitu. pengennya branding sendiri begitu?
1: Tidak juga, karena saya masih bingung. Karena warga Sigi, kan saya kan tinggal di Sigi. Jangan Tante Kota, apa gitu orang Sigi, Tante Sigi. Jadi saya tetap masih membiarkan dulu, nanti biarkan netizen ini
0: menggiringnya kemana?
1: Menggiringnya kemana? Ke Tante Kota, lebih akrabnya ke Tante Kota atau ke Tante Sigi? Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah ini ya, perjalanannya Kakak Indri begitu sebagai konten kreator yang disebut Tante Kota. Memang kalau kita melihat begitu Kakak Indri ya, semua konten-kontennya Kakak Indri mulai dari ketawa, mulai dari cara bicara ya, dan apa ya, slogan terakhir itu kayak itu adalah memang Om Kota sekali begitu Kakak Indri.
1: Dan ada juga notoganya.
0: Notoganya. Dari mana notoganya?
1: Nah, pernah ada nasi kun.
0: Nah itu ciri khas dari Om Kota juga begitu pemirsa RRNet. Kita ke Sakinah lagi nih. Kak Sakinah, kalau boleh tahu juga memang ke sehari-hari sebagai apa ini, Kak?
2: Ya, kalau saya mungkin hari-hari saya itu sebagai ASN. Di pariwisata. Kebetulan memang saya mengurus kuliner yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi mulai buat festival kuliner saya juga buat. Makanya saya lihat di mana paling banyak orang menonton. Ternyata kan kita kalau kayak konten kreator itu kita lihat di mana paling banyak orang menonton dan di mana paling banyak orang komen. Ternyata di tempat itu, maksudnya saya kalau saya pribadi di kuliner. Makanya body saya agak badondotin.
0: Tapi memang suka makan begitu Kak?
2: Suka makan memang.
0: Oh, suka makan ya.
2: Jadi malu.
0: Oke. Tapi awal mulanya jadi konten kreator gimana nih Kakak? Bukannya kayak ASM itu dilarang live pada saat kerja atau bagaimana tuh Kakak Indra? Kakak Sakinah.
2: Ya, kalau saya untuk live-nya itu biasanya saya di jam makan. Kebetulan juga pas memang di video dulu, belum langsung di siaran langsung. Kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata paling banyak orang nonton, yang paling banyak orang suka itu di saat saya makan. Makanya jadi setiap saya ketemu dengan para teman-teman itu, dia bilang, kami sudah tahu cara makanmu, dari cara ngomongmu sudah kami tahu. Dari cara
0: jadi
2: cara,
0: punya ciri khas sendiri begitu ya.
2: Punya ciri khas sendiri. Kalau ini pengiri dulu ibu.
0: Nah ini, jadi memang kalau kita melihat dari kedua konten kreator ini, dua-duanya sebenarnya ASN ya. Kakak Indri juga ASN di lingkup Kabupaten Sigi juga ya.
1: Kantor Camat Sigi Biromaru.
0: Sigi Biromaru. Nah Kak Sakinah, ini awal mulanya terjun ke kuliner, itu kuliner apa yang pertama yang Kakak ini kan?
2: Kalau kemarin kalau saya buat festival Utadada.
0: Utadada.
2: Dan kemudian festival ayam bambu di Kulawi. Kemudian insya Allah nanti kami akan buat festival ikan mujair.
0: Ikan mujair. Jadi semuanya itu kuliner khas. Semuanya
2: kuliner khas di Sigi.
0: Wah, enak dong ya, makan-makan terus ini. Enak ini, jadi makan-makan terus begitu ya. Kak Sakinah, ini kalau melihat para konten-konten kreator sekarang ini memang punya ciri khas masing-masing.
2: Iya, benar sekali.
0: Kalau dari Kak Sakinah sendiri, ciri khasnya itu apa sih Kakak?
2: Kalau teman-teman bilang ini kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Betul. Jadi pada saat saya bertemu dengan teman-teman, ya macam-macam penyampaian mereka. Dan kemudian yang paling saya ingat adalah mereka sudah tahu ciri khas cara makanku saja mereka sudah tahu. Bahkan ada E-nya tadi itu, tahu. Ada pokoknya dari bibir bicara apa segala macam mereka sudah mengenal. Karena memang itulah menjadi ciri khas saya dan itu alhamdulillah saya pertahankan dan sekarang viewernya banyak sekali. Apalagi pas saya gabung dengan Ibu Indri jual jembo-jembo. Jembo-jembo juga kuliner itu.
0: Kuliner jadi, juga betul.
2: Makanya kita bergabung dan alhamdulillah ketemu dengan dipanggil dengan RRI ini.
0: Luar biasa.
2: RRI terima kasih.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Kak Indri lagi nih. Indri, ini kalau awal mula jadi konten kreator ya, yang paling orang minati, yang pertama kali itu kenapa sampai Kakak ini bisa viral begitu?
1: Ya itu tadi, dari ketawanya. Padahal tidak bisa saya tim ketawa ini.
0: Padahal memang begitu, memang awalnya ketawa-ketawa atau memang dibikin-bikin tuh Kakak ini?
1: Tidak bisa, memang sudah seperti itu. Kalau tidak ada juga lucu, tidak bisa juga kita ketawa. Tapi kalau waktunya lucu, kan di depan kamera ini. Kita jadi konten kreator ini. Saya kan di depan kamera. Jadi kita sudah sutradaranya, kita juga aktornya di situ. Jadi di depan kamera itu kita lebih bebas berekspresi ya. Jadi ketawanya saya itu kadang saya lucu juga mendengarnya. Kenapa kok orang sampai Ibu Indri ini pokoknya kentoto ngirimnya. Saya sedengarkan kembali. Iya ya, ketawa saya ini kenapa? Padahal saya awalnya tuh saya malu dengan ketawa saya itu, Pak.
2: Kenapa malu?
1: Ada yang bilang ketawanya Bu Indri seperti Woody Woodpecker. Saya sempat tidak mau dulu ketawa, tapi lah atau saya tahan saja ya, yang juga seperti ada nah, tapi tidak bisa.
0: Nah ini ya, seperti ini ya pemirsa RRNet. Kalau kita melihat, tapi waktu konten yang mana nih yang sampai viral sekali kayak Indri ini? Sampai terkenal lah sekarang, sampai disebutkan Tante Kota sekarang juga.
1: Awalnya waktu memperkenalkan ada kegiatan pasca nasional di Kabupaten Sigi itu. Kemudian waktu mengekspos kegiatan MTQ MTQ tingkat provinsi juga. Setiap harinya kan saya menyampaikan mengayo-ayo masyarakat itu untuk datang ke acara tersebut ya. Tapi dengan bahasa saya sendiri, dengan gaya yang saya sendiri. Di situ pasti selalu ada selipan ketawa ataupun notoga seperti Om Kota. Jadi ya, semakin tergiringlah ke sana.
0: Makin kemari makin ini ya,
1: makin menjadi
0: banyak pilarnya.
1: Makin naik. Sampai sekarang ini alhamdulillah 30 ribuan.
0: Followersnya. Nah, ini Kak Indri, kalau kita bicara seputar bahasa, mungkin banyak yang tidak tahu, yang tidak paham. Bagaimana Kak Indri melihat itu? Kan ini kalau konten kreator ini bukan cuma untuk wilayah Kota Palu, bukan untuk wilayah Sigi saja atau wilayah Sulawesi Tengah yang paham dengan bahasa Kaili. Mungkin orang-orang di luar sana bagaimana dengan kakak punya kontennya tuh?
1: Iya. Kakak melihatnya. Pernah sekali ada yang DM, Indri, mana kurang bah konten pakai bahasa Kaili terus jo. Kita sudah mengerti, tapi tetap kita bauni akan karena kita bertunggu ngana peta tawa. Dia DM saya seperti itu. Saya angkat lagi di konten berikutnya bahwa ini sudah ada di apa yang ada di kepala saya itulah saya sampaikan. Kalaupun memakai bahasa Kaili, tetap saya selipkan artinya.
0: Artinya.
1: Iya. Kalau memang sudah terlanjur panjang ya, setidaknya saya gambarkan apa yang saya sebutkan, apa yang saya katakan seperti gitu supaya teman-teman yang bukan dari suku Kaili tetap bisa
0: paham begitu ya apa yang
1: tetap sampaikan. Bisa suka dengan kontennya kita. Kalau berikut ada lagi, mereka tunggu. Seperti itu.
0: Oke, baik. Saya ke Sakina lagi nih, seorang konten kuliner. Tapi kayaknya kalau sama Kak Kina ini enak ya, kita makan-makan iya, terus ya.
1: Harusnya kita ikut beliau
3: supaya
1: terus.
3: Kita besar ini, ya.
1: Karena sekarang
3: ini. Ikut, supaya kita ikut
2: kayaknya saya diapit ini.
0: Supaya kita besar juga ya. Kakak, bagaimana sih Kak Kina sendiri mengemas konten itu ya supaya orang itu suka ya, terus bagaimana cara-cara Kak Kina sendiri buat konten itu, konten yeah, kuliner.
2: Kalau kita kalau konten kreator itu memang seperti yang dibilang Kak Indri tadi, harus heboh, terus berbeda dari yang lain. Berbeda makanya lain, kita selalu diingat dan dinantikan. Biasa kalau ketemu juga lagi, pokoknya kan kita sering ketemu dengan teman-teman yang lihat kita di FB, mereka bilang, "Kom yuk tidak buat konten makan lagi. Kom yuk tidak konten makan lagi." Masya Allah,
0: padahal ini dicari nih konten makannya ini dicari
2: dicari ya, mau Masya Allah itu luar biasa. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kami sebagai konten kreator itu lebih semangat makannya juga lebih semangat.
0: Tapi biasanya itu di mana, di rumah sendiri kah atau jalan-jalan nih satu kaligus dengan healing cerita
2: dengan healing biar ini kan hobi makan jadi kalau itu
0: hobi makan ya Kak Indri kelihatan ya, bukan kayak kita dua ya Kak Indri ya.
1: Jadi hobi makan kalau enggak menularin hobi makan
0: itu supaya kita besar gitu.
2: Pengiri tuh, pengiri.
0: Oke, baik. Silakan ya.
2: Iya, jadi kalau saya itu biasa saya dibawakan ke rumah dan itu di endorse. Kemudian dan juga di warung, di rantap di mana saya makan di situ langsung. Biasa juga di rumah orang yang ada memang makanannya itu berbeda. Maka saya langsung video di tempat.
0: Itu. Oke. Kalau saya biasanya lihat dari Kak Sakina ini ada makan kaledo. Ya, itu adalah salah satu kuliner khas.
2: Oh iya, benar sekali ya.
0: Di warung makan apa?
2: Om baik.
0: Om baik.
2: Om baik, memang omnya baik.
0: Omnya baik ya begitu.
2: Seperti Tante Bai. Jadi istrinya panggil Tante Bai.
0: Tapi untuk cara mereview makanan itu seperti apa sih, Kak? Kadang-kadang orang bilang, ini menurut Kak Kina saja ini enak. Ya, belum tentu enak. Gitu. Mana sih Kak Kina?
2: Awalnya mereka bilang, apa kalau Kina itu apa yang dia makan pasti dia bilang enak. Itu pertama. Tapi setelah mereka kalau misalnya bingung mencari maksudnya tempat makan di mana, mereka lihat dulu FB-ku.
0: Oke.
2: Kalau pengen makan ini lihat ini. Yak bodo temangadehi pentana wairi an FB
0: bisa. Nah, ini salah satu juga menggugah gairah pemirsa nih ya. Kayak komio pemirsa RRNet kalau penasaran mau pengen makan mungkin tidak ada nafsu makan. nonton saja. Nah, tapi Kak Kina, bagaimana sih tanggapan keluarga melihat Kak Kina ikut terjun ke konten kreator begitu?
2: Iya, jadi kalau pendapat dari keluarga, alhamdulillah mereka mendukung. Uh-huh. Bahkan kalau misalnya ada santapan di situ banyak, uh-huh, mereka belum mau korek kalau belum saya video.
0: Oh, iya. Kadang-kadang seperti itu ya. Para konten kreator ini jangan dikorek sebelum saya video, sebelum saya foto.
2: Biasanya begitu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka mengerti juga. Jadi mereka mah tunggu Kina dulu. Jadi tunggu
0: ya. Nah ini salah satu para konten kreator.
2: Biasa memang. Jadi kita ditunggu ke video, baru kita makan sama-sama.
0: Oke, baik. Nah Kakak, ini kira-kira apa hambatannya Kakak ini? Mungkin ya kalau kita melihat dengan makan begitu ya takutnya berat badan naik. Kadang-kadang perempuan seperti itu ya, takut berat badan naik. Nah bagaimana ini dari Kakak sendiri melihat itu?
2: Kalau kayaknya dia takut badan naik atau gimana?
0: Kalau kayak itu kayaknya pengen naik ya saya kayak itu ya.
1: Saya kalau katanya Pak Camat, saya masih stunting. Masih masa pertumbuhan.
0: Masih masa pertumbuhan. Tapi sebenarnya harus seperti itu Kak Indri. Karena kalau kita melihat Om Kota juga, ya 11-12 lah kayak kita begitu ya.
1: Seperti itu. Kayaknya banyak yang bilang persis betul kornio Om Kota.
0: Nah ini versi perempuannya. Kalau versi laki-lakinya Om Kota.
2: Om Kota.
0: Nah kalau Komio dikenal dengan Tante Kota, kalau saya dikenal dengan Ojo Kodi. Makanya kita kayaknya sudah satu keluarga.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana tadi Kak Kin? Seputar makanan itu kalau dibilang berat badan naik apa begitu dari keluarga seperti apa?
2: Kalau saya yang namanya juga makan tentu pasti kita bertambah. BB-nya ya.
0: Berat badannya.
2: Itu saja masanyatan juga biasa. Kalau saya itu kalau yang datang banyak yang mau di endorse itu agak susah juga karena harus dimakan semua ini.
0: Betul.
2: Itu hambatannya biasa. Jadi saya biasa kalau sebelum makan berdoa dulu supaya saya disehatkan juga.
0: Disehatkan juga.
2: Supaya yang menjual juga laku dan juga kita yang mempromosikan itu bisa membantu mereka.
0: Bisa membantu juga.
2: Pasti.
0: Tapi untuk menjaga kesehatan dari Kak Indri ini Kak Sakina ini seperti apa?
2: Kalau saya
0: takutnya kan biasanya apalagi kaledo nih kolesterol. Mau dibilang kuliner dari suku Kail ini banyak menggunakan santan begitu.
2: Benar,
0: mulai dari utah dada, mulai dari wempoi itu
2: udah
0: semuanya nih. Bagaimana dari Kak Sakina sendiri untuk menjaga kesehatan seperti itu?
2: Kalau saya kalau dari umur ini mungkin masih muda.
0: Oh
2: ya. Jadi belum ada hambatan-hambatan kalau ada hambatan tentang kesehatan. Dan alhamdulillah belum ada merasakan
0: apa-apa ya. Begitu. Oke, baik. Saya ke sama Kak Indri lagi. Dari selama ini yang sudah di konten begitu Kak Indri, apa hambatan-hambatan dari Kak Indri sendiri untuk sebagai seorang influencer, sebagai seorang konten kreator begitu?
1: Kalau sekarang ini hambatannya itu satu hari itu saya cuma bisa buat satu video saja. Karena kemarin video saya yang viral itu juga tentang, kan selalu judulnya sekarang ini Karya Baka Komio. Jadi apa yang ada di lingkup pemerintahan Pemda Sigi itu selalu saya sampaikan ke masyarakat. Terutama kemarin itu PNS dilarang live, larang ngonten sambil live ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu juga kita harus kita patuhi juga. Jadi karena sibuk juga di kantor, bisanya cuman ambil videonya tuh malam buat selesai kegiatan. Biasanya Karya Baka Komio-nya saya tuh munculnya di jam 10 atau jam 11 malam karena malam juga di rumah punya balita.
0: Nah ini ya
1: ini hambatan ini termasuk hambatan ini.
0: Pepe
1: angga tripod muncul bocah. Hai guys. Itu juga.
0: Nah, jadi kalau PPMG itu artinya mendirikan tripod ya.
1: Iya,
0: karena ini kita didengarkan seluruh Indonesia ini Kakak ya. Jangan masih nonton
1: ya. Mohon maaf ya pemirsa. RRI Net ya. Ini hambatannya dari kami nih kalau masih punya balita untuk ngonten ini. Begitu angkat tripod, kamera on, muncul bocah. Halo guys. Nah, itu juga.
0: Ini jadi salah satu hambatan kelihatan dari kain tersebut ya.
1: Kasih bobo dulu dia. Baru kita bisa kamera action.
0: Tapi memang sebenarnya dalam seorang konten kreator itu minimal berapa sih video yang harus ditampilkan dalam sehari begitu? Biar dia cepat viral juga nih misalnya.
1: Kalau awal-awal mengikuti aturannya Meta ya untuk Facebook, kalau di Facebook ya kadang pagi, sore, malam harus ada. Tetapi karena sekarang sudah monetisasinya sudah bagus, jadi kita pagi tuh cukup posting foto saja, nanti kalau ada waktu saya ambil gambar, baru saya edit lagi dulu, makan waktu juga kan, baru nanti postingnya di sore atau malam.
0: Oke, baik. Baik nih Kak Hendrik, akhirnya kita break dulu sejenak ya, nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya RRI Palu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital,

0: saja. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Pemirsa RRI ini, kita kembali lagi menyapa Anda semuanya. Masih di program Obrolan Budaya, tentunya masih bersama saya Arif Lohubo. Dan kedua narasumber kita ada Kak Indre dan Kak Sakinah. Dua-dua adalah konten kreator yang dimana melestarikan budaya, tradisi di wilayah Sulawesi Tengah. Khususnya dari Kak Indre sendiri ini konten kreator menggunakan bahasa Kaili. Dan ada juga Kak Sakinah ini kontennya kuliner ya, khususnya juga kuliner tradisional seperti kayak tadi yang disebutkan ada upadada, ada uvempoi ya, pokoknya masih banyak lagi. Mari kita cari tahu lagi nih sama Kak Sakinah juga ini. Kakak ini kan sebagai seorang ASN di lingkup pariwisata juga nih kakak. Seperti apa sih melihat para konten kreator, khususnya nih melihat Kak Indri nih ya, yang menggunakan bahasa Kaili, yang mungkin salah satu bisa melestarikan bahasa Kaili kita ini ya. Banyak orang bilang bahasa Kaili ini hampir punah kalau kita melihat. Yeah. Tapi kalau dari adanya para konten kreator seperti Kak Indri, yang mungkin yang anak-anak yang tidak mau menggunakan bahasa Kaili, biasanya kan kalau anak muda itu malu dan apa namanya, dia bilang kuno nih kalau menggunakan bahasa Kaili. Tapi kalau dari kakak sendiri nih, seorang ASN di lingkup pariwisata, seperti apa kak?
3: Iya, kalau saya melihat adanya mereka ini, konten-konten kreator ini justru membantu kita. Khususnya saya di ekonomi kreatif, itu sangat membutuhkan dan bahkan ingin bekerja sama dengan mereka untuk melestarikan atau mempromosikan budaya-budaya di tanah Kaili ini, seperti itu.
2: Okay. Jadi mereka ini sangat membantu.
3: Sangat membantu.
2: Ya. Okay. Kalau dari Kak Sakinah sendiri, apakah ada niat juga mau menggunakan bahasa Kaili juga kah? Atau seperti apa ini? Siapa tahu ada jadi inspirasi nih. Mungkin pemirsa RRI Net juga jadi inspirasi nih ke dua narasumber kita ya. Mungkin salah satunya melestarikan kuliner, yang satunya melestarikan bahasa.
3: Iya, kalau saya itu karena kita mungkin tok Kaili, jadi pada saat kita konten itu, bahkan tanpa kita sadari itu kita pakai bahasa kita juga. Dalam setiap apa konten-konten gitu itu ada terselip pasti, seperti yang dibilang Kak Indri tadi, pasti ada terselip bahasa itu. Kamai mau mangani gitu.
2: Namanya lidah Kaili gitu ya.
3: Kayak sebegitu. Jadi dan juga kalau kita lihat ini kan biasa juga kalau orang biasanya MC atau apa kan biasa ada pakai bahasa Jakarta, sementara kita ini Kaili kan.
2: Betul.
3: Jadi tapi tanpa kita, kalau kita konten kreator ini tanpa kita sadari biasa terkeluar sendiri gitu kan. Kalau kita

0: pas konten makan itu langsung kita pakai bahasa kita juga, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau sama kain Rini sendiri ini menggunakan bahasa Kaili, apakah tidak malu nanti dibilang anu kayak orang apa namanya kampungan sekali pakai bahasa Kaili, pakai bahasa daerah begitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu kayak tersebut anak-anak muda yang begitu. Nah, gimana nih tanggapannya kain Rini sendiri apalagi konten kreator bahasa Kaili?
2: Kalau untuk saya sendiri justru saya bangga. Betul. Memperlihatkan jati dirinya kita orang Kailin justru saya bangga. Kalau kita sudah malu, punya rasa gengsi, bahasanya kita itu akan punah.
1: Betul.
2: Nah, di setiap konten saya itu selalu ada. Apalagi tadi malam itu pembukaan stand up komedi satu Kabupaten Sigi, kebetulan saya yang MC dan saya pakai bahasa Kaili. Karena itu di wilayahnya kita, dan kalaupun sampai ke disimak oleh orang luar, ini loh kami, si kami tuh Kaili. Seperti ini bahasa orang kami orang Kaili. Dan untuk anak-anak muda ngapain malu? Anak-anak sekarang ini yang dia tahu cuma kan begitu Baya.
1: Nah, ini nih ya. Kalau kita bilang ini pemirsa RRNet, Baya itu bahasa yang selalu sering digunakan anak muda ya. Mungkin kita bisa luruskan, itu sebenarnya artinya tidak bagus ya. Nah, tapi bagaimana ini Kakak Indri melihat dengan generasi muda yang mungkin bisa menghancurkan orang Palu atau menghancurkan orang Kaili dengan dikenalkan dengan nama Baya?
2: Prihatin sekali. Prihatin sekali karena sudah menjadi satu istilah Baya. Padahal kalau dia tahu artinya Baya ini, orang gila.
1: Orang gila. Baya itu artinya orang gila ya.
2: Kita memanggil teman, memanggil orang yang lebih tua, bukan begitu Baya. Begini Baya. Nah, seperti itu. Kasihan sekali kalau berkelanjutan seperti itu ya. Kalau tidak ada kita yang memperkenalkan bahasa yang betul, bahasa Kaili yang betul ini, lama-lama akan punah. Mak Baya pura kita. Seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Betul ya. Jadi tapi kalau dilihat ke Indri, dilihat anak-anak muda yang sekarang ini yang apa ya, jaim menggunakan bahasa Kaili begitu.
2: Jangan. Semoga dengan adanya ini pemirsa net ini RRI ya, supaya teman-teman, anak-anak muda, remaja Kaili ini jangan malu pakai bahasa Kaili.
1: Betul.
2: Bagaimana nanti kamu, sampai sekarang ini pun banyak orang tua yang mengerjakan PR bahasa Kailinya.
1: Betul.
2: Telepon dulu An, Ibu Guru Indri. Dulu saya guru ya.
1: Oh, dulu guru.
2: Iya, saya 11 tahun guru. Telepon dulu Ibu Guru Indri. Tanya dulu, ngapa batu anak, apa artinya ini? PR-nya dikirimkan ke saya. Jadi orang tuanya ini apa, bagaimana dia menjadi suku Kaili? Tetapi bahasa tidak tahu lagi bahasa Kaili.
1: Nah, itu tuh. Banyak yang sekarang begitu Kak Indri. Kayak mungkin kita bilang KTP saja nih orang Kaili, tapi tidak paham dengan bahasa Kailinya sendiri. Sangat miris begitu ya Kak Indri ya.
2: Lama-lama 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan tidak ada lagi bahasa Kaili. Yang ada hanya tinggal dialeknya. Dialeknya orang Palu. Ya, betul. Bahasa Kailinya sudah tidak tahu.
1: Sudah tidak tahu, sudah hilang begitu ya. Nah, kalau dari Kak Indri sendiri nih, ini memang betul kita harus sering-sering mensosialisasikan bagaimana kita ini cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita melihat orang-orang di luar ya Kak Indri ya, mungkin di Jawa, di Sulawesi Selatan yang begitu, anak kecil pun sudah suka dengan bahasanya mereka, sehari-hari pun mereka menggunakan bahasa itu. Tapi kita di Kota Palu ya mungkin sedikit lagi tuh, kata Kak Indri sendiri, orang tua pun sekarang sudah agak lupa. Nah, bagaimana dari Kak Indri sendiri melihat, Kak Sakina sendiri melihat itu?
0: Ya, kalau saya melihat keseharian memang anak-anak muda sekarang ini kan banyak di gadget tuh.
1: Betul.
0: Jadi yang kalau saya perhatikan untuk zaman Gen Z sekarang ini, mereka paling banyak itu pakai bahasa Jakarta, sudah tidak pakai bahasa Kaili. Karena mengikuti YouTube tadi, karena di YouTube itu kan dia pakai bahasa Jakarta. Jadi memang sangat miris kalau kita lihat, kalau makanya dengan hadirnya konten kreator seperti ini kami apresiasi, pendapatan kami panggil dan kami ajak bekerja sama dengan kami di ekonomi kreatif, sehingga insya Allah dengan melalui konten-konten mereka bahasa Kaili itu kembali diingat oleh anak-anak muda ini, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini ya memang sangat kalau kita bicara seputar bahasa, ini sangat-sangat miris begitu ya Kak Indri ya. Mungkin banyak orang yang sudah akan lupa dengan bahasanya. Nah, salah satu yang cara itu seperti Kak Indri ini ya, Bos Kagina ya, untuk melestarikan bahasa kita, bahasa Kaili kita, yang mungkin orang di luar nih, misalnya orang Kaili, orang Palu, tapi adanya di Jawa atau adanya di luar negeri, tapi ketika melihat Kak Indri berkonten dengan menggunakan bahasa Kaili, mereka jadi rindu lagi nih dengan bahasa Kaili. Betul, akhirnya kan bisa menggunakan ulang begitu Kak Indri ya. Oke, mungkin apa nih harapannya Kak Indri begitu dengan para anak-anak muda begitu, yang mungkin baru belajar untuk buat konten, atau mungkin mereka sehari-hari harus belajar nih, harus gunakan nih, begitu.
2: Iya, harapan kami itu, kami sebagai orang tua ya.
1: Orang tua.
2: Saya kira masih orang tua yang stunting gitu. Ya, harapannya itu besar sekali untuk generasi muda ini, jangan malu berbahasa Kaili, belajar. Kalau tidak tahu, belajar. Setidaknya dengarkan, sekarang ini banyak konten kreator yang memakai bahasa Kaili juga sekarang ya. Kalau untuk kami di SIGI itu banyak konten kreator yang pakai bahasa Kaili, dan alhamdulillah sudah bisa sampai viral begini. Mari nonton selalu supaya kosakata itu, kosakata bahasa Kaili itu tetap tertanam dalam ingatannya anak-anak. Oh, kalau ini ya, bahasanya seperti itu.
1: Kira-kira apa tantangannya nih Kakak Indri? Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang ini, kalau dari Kak Sakinah tadi mungkin karena handphone. Kalau dari Kak Indri sendiri, tantangannya apa sih sebenarnya anak-anak muda ini malu untuk menggunakan bahasa Kaili? Atau tidak tahu begitu sama sekali tidak gunakan bahasa Kaili?
2: Pergaulan, karena sudah bergaul. Itu tadi dengan menyontek latah dengan bahasa yang ada di gadget kan. Kemudian juga malu, mereka ini malu.
1: Gengsi.
2: Sudah malu pakai bahasa ibu. Bahasa ibu ya.
1: Bahasa ibu, betul.
2: Okay. Jadi salah apa namanya? Tanggung jawabnya kita juga ini. Yang masih melek bahasa Kaili ini, untuk memperkenalkan terus, jangan putus. Jangan putus. Insyaallah terus mengalir ini bahasa Kaili supaya tetap terlestarikan.
1: Terlestarikan. Ya, khususnya memang kepada generasi muda ya. Sebenarnya bukan cuma generasi muda ya, Kak Indri, kalau kayak kata Kak Indri tadi kan, adapun biasanya PR anak-anak nih sudah lupa ini. Bagaimana, apa ini yang pekerjaan PR-nya anak-anak yang pakai menggunakan bahasa Kaili, sehingga dikirim lagi sama ibu guru. Mantan ibu guru. Nah, ibu guru, mantan ibu guru ya. Tapi ini sebenarnya ya, begitu kendala-kendala yang mungkin pemerintah lakukan, yang apa ya, kalau saya bilang banyak guru-guru itu Kakak Indri ya, ini mungkin kayak Kakak Indri ini sebenarnya orang Kaili asli, tapi akhirnya sudah tidak di tempat itu, adanya dilengser ke kantor camat. Padahal harusnya sebenarnya harus tetap di situ sih, supaya bisa melestarikan ke anak-anak sekarang. Karena kalau kita melihat nih Kakak Indri ya, orang guru bahasa Kaili itu bukan orang Kaili asli malahan.
2: Iya, betul sekali. Ya? Nah. Di situ Ermi sih miris, betul. Kenapa kok guru bahasa Kaili tetapi dianya sendiri masih tanya ke saya, "Iya, apa nanti ini? Ini maknanya apa untuk satu orang atau untuk orang dua orang?" Seperti itu.
1: Nah, ini yang mungkin, karena memang kalau bahasa Kaili ini kita melihat, kalau saya ya hampir-hampir kayak bahasa Inggris begitu Kak.
2: Iya,
1: karena lain penyebutan, lain kejadian, lain juga disebutkan kayak Nanahavu, Nadunga, banyak kan. Nah, jadi ya mungkin ini yang menjadi PR kita atau PR pemerintah juga ya, kalau bisa apa namanya, guru-guru itu adalah guru asli orang Kaili begitu.
2: Kaili.
1: Oke, baik. Baik pendengar pemirsa RRI Net ya, kita masih menyapa Anda semuanya di program Obrolan Budaya, dan kita masih seputar kuliner dan bahasa lewat konten kreator. Kita break sejenak, nanti kita kembali lagi ya, menyapa Anda semuanya. Tetap di Obrolan Budaya.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pendengar pemirsa RRI.net, kita kembali masih di program Obrolan Budaya bersama RRI Palu dan masih dengan kedua narasumber kita ya, para konten kreator yang dimana melestarikan tradisi dan budaya suku Kaili yang di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, saya kembali lagi sama Kak Sakina dulu nih. Kak Sakina, ini kalau kita melihat begitu ya, sangat miris. Kalau mungkin kuliner masih bisalah kita melestarikan lewat makan kayak tadi ya. Tapi dengan bahasa nih ya Kak Sakina, apalagi selaku pemerintah daerah ya, seorang pariwisata yang mungkin kalau orang datang kemari bangga dengan bahasanya, tapi kalau kita tidak bangga dengan bahasa ya mungkin lupa atau tidak ingat. Bagaimana nih tanggapannya Komil?
1: Kalau saya
0: sebagai seorang pemerintah ASN di pariwisata,
1: tugas kita adalah bagaimana kita bisa membudayakan atau melestarikan budaya kita, terutama untuk bahasa bahasa Kaili. Jadi kalau memang agak miris ya tadi kita sampaikan itu, betul, bahwa agak susahnya kita itu anak muda yang sekarang berbahasa Kaili itu adalah biasa kan, kalau kita zaman dulu itu tinggal berkelompok itu orang Kaili semua.
0: Betul ya, mungkin itu yang tetapi, kita bisa lancar menggunakan
1: dengan berjalannya waktu akhirnya ada yang menikah di luar, bahkan ada yang menikah di luar negeri. Sampai bahasa Kaili itu di rumah itu tidak pakai bahasa yang satu. Jadi bahasanya berbeda, jadi makanya cuma bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan. Seperti itu, kalau dulu berteman itu Kaili pura kita. Kodihai mau bahasa Kaili pura.
0: Betul.
1: Tapi zaman sekarang memang agak berbeda. Seperti itu. Makanya tugas kita sebagai pemerintah bagaimana kita bisa melestarikan budaya bahasa Kaili itu melalui mungkin kita buat kegiatan, buat event-event atau melalui mereka-mereka yang konten kreator ini bisa membantu kita untuk bisa melestarikan kembali.
0: Nah, kalau dari kulinernya nih Kakak, kayaknya kalau kita melihat dari Sigi banyak ya program-program Sigi ini melestarikan kuliner ya. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan Kak Sakina yaitu dari uta dada, ayam bambu, mujair begitu. Nah, bagaimana nih kalau kita melihat yang anak muda yang mungkin tidak suka sih sebenarnya makan makanan yang tradisional seperti itu, lebih bangga dengan makanan kayak burger lah, Western, ala-ala dari luar negeri begitu lebih suka. Bagaimana nih tanggapan dari Kak Sakina sendiri melihat seorang konten kreator yang begitu?
1: Saya tanpa kita sadari, saya dengan membuat konten kreator dengan kuliner itu sendiri, ternyata di saat cara kita membawakan atau menyampaikan kepada mereka melalui konten itu, mereka tertarik dengan bagaimana cara makan kita, bagaimana apa yang kita makan, apa yang ada di ya apa di video pada saat itu, sehingga mereka kalau ingin makan kaledo buka dulu FB kita. Itu kan tanpa saya sadari,
0: betul,
1: bahwa saya bisa membudayakan itu, bahwa kalau mereka lapar dan mereka mau makan kaledo, mereka buka. Oh ada di Ombae. Oh ada di sini. Mereka lapar misalnya mau makan uta dada. Oh ada di Balane.
0: Berarti ini satu gagas dengan bisa mempromosikan,
1: mempromosikan
0: sekali ya, mempromosikan para UMKM ini, membantu para mereka yang mungkin ya kalau kita ketahui memang UMKM ini adalah yang membantu pemerintah begitu kalau pada waktu COVID begitu ya kayak pada waktu betul-betul Indonesia ini tidak bisa lagi untuk membantu masyarakat, tapi yang membantunya para UMKM begitu.
1: Benar.
0: Oke, baik. Saya ke Kak Indri lagi nih ya. Ini memang kalau kita bicara seputar bahasa kayaknya kita tidak akan habis-habisnya begitu, karena memang kita harus bagaimana cara kita melestarikannya. Nah, Kakak, kalau kita mulai dari keluarga bagaimana nih? Dari kontennya Kakak, mereka mensupport kah atau seperti apa? Atau biasanya mereka kan ada yang keluarga itu malu begitu.
2: Iya.
0: Tidak usah cuma ikut konten-konten begitu itu bikin malu. Nah, kalau dari keluarga sendiri seperti apa nih Kakak
2: Alhamdulillah, Indri? Alhamdulillah anak saya dua ya, yang sudah dewasa semua, sampai dengan saat ini selalu mensupport. Kedua-duanya fasih berbahasa Kaili.
0: Fasih berbahasa.
2: Karena Kaili pada saat mondok di Jakarta pun di mana di pondok, saya tetap telepon pakai bahasa Kaili.
0: Pakai bahasa.
2: Bahkan dari dia sendiri yang meminta ibu pakai bahasa rahasia ya, supaya teman-teman tidak dengar bahwa dia minta ini itu. Anak saya itu ibu pakai bahasa rahasia ya, berarti harus pakai bahasa Kaili. Seperti itu. Alhamdulillah anak-anak mensupport, suami mensupport dan keluarga selalu menunggu. Mbak mau siaran Tante Kota? Mana lagi siarannya? Seperti itu. Ditunggu. Selalu dinantikan yang memakai bahasa Kaili.
0: Okay.
2: Karena kayaknya lebih cocok saya pakai bahasa Kaili. Karena kalau pakai bahasa Indonesia campur kadang belibet.
0: Belibet. Taputar ini lidah ini.
2: Kalau pakai apalagi kalau disuruh bahasa baca yang ada bahasa Inggrisnya, aduh. belibet betul.
0: Belibet betul ya. Oke. Baik, tapi kalau dari keluarga misalnya kadang-kadang nih ya, waktu kita itu kalau para konten kreator itu lebih harus lebih banyak ke konten begitu. Dengan keluarga tidak mengganggu, misalnya suami nih, kau berkonten terus nih, tapi urusan keluarga di rumah bagaimana nih begitu?
2: Alhamdulillah.
0: Tipsnya apa nih kakak ya?
2: Alhamdulillah suami mensupport sekali ya. Kalau lagi ada dia, saya waktunya mau bikin video, diambil si bocah. Okay. Ayo sini dengan ayah. Biar ibu ngonten dulu. Okay. Seperti itu, alhamdulillah.
0: Memang benar-benar disupport ya. 100% disupport. Mm-hmm. Apalagi menggunakan bahasa Kaili.
2: Kalau sudah disupport, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu?
0: Nah, ini bagusnya juga ya, kalau kata Kak Indra tadi bahwa bilang adalah bahasa rahasia.
2: Iya.
0: Nah, ini yang mungkin kita jadikan mungkin bukan untuk ceritakan orang, tapi memang menggunakan bahasa rahasia ya. Itulah tadi, karena memang ala bisa karena biasa juga, iya, begitu ya Kak. Walaupun jauh, tapi kita menggunakan bahasanya kita ya. Ini patut dibanggakan begitu ya buat anak-anaknya Kakak Indra yang mungkin walaupun jauh tetap mau menggunakan bahasa Kaili begitu.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Kakak Indra, untuk viewers ya, dari tadi yang Kakak bilang itu ada Kareba Kakumiu. Nah, kalau di RR itu ada juga Kareba Kakumiu sebenarnya. Sama semuanya, mungkin salah satu terinspirasi. Apakah memang itu terinspirasi dari Om Kotaka atau terinspirasi dari RRI kah begitu ya, Kak? Tantakota.
2: Saya kira dua-duanya ya. Ha-ha? Saya kira dua-duanya. Tapi pada saat sekarang ini kan kita tidak punya radio lagi di rumah. Kalau nonton RRI itu tinggal lewat TikTok saya ya. Kalau nonton dengar Tembang Kenangan tinggal lewat radio. Tetapi Kareba Kakumiu memang terinspirasi dari Om Kota. Bahwa kalau sudah ada bunyi-bunyinya sirenenya Om Kota itu, berarti ada lagi yang mau disampaikan. Seperti itu saya selalu captionnya Kareba Kakumiu, menarik minatnya pemirsa. Apalagi Tante Kota mau sampaikan hari ini. Nah, seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau untuk kontennya Tante Kota atau Kakak Indra ini kontennya untuk wilayah Kota Palu saja atau wilayah Sigi saja atau seperti apa konten-kontennya Kakak Indra ini benar?
2: Kemarin itu masih seputar Sigi ya. Karena yang saya sampaikan sama masyarakat itu betul-betul yang saya tahu bahwa ini akan ada di Sigi. Banyak juga warga Kota Palu yang protes di kolom komentar, Tante Kota berita tentang di Palu juga. Berita tentang di Parigi juga. Seperti
0: nah, betul, karena memang viewersnya ini bukan orang Sigi semua begitu.
2: Itu dia,
0: ya.
2: Saya menunggu ini kalau RRI membolehkan saya memakai jargon Tante Kota, insya Allah. Ya, beritanya bukan cuma di Sigi saja yang saya sampaikan ya. Sulawesi Tengah lah kalau boleh. Meminta izin dulu dari RRI
0: dulu ya.
2: Jangan kita sudah pakai Tante Kota RRI ini siapa ya?
0: Ini apa ya? Betul. Ya walaupun memang
1: cocok memang.
0: Tapi memang kalau kita melihat ya Kak Sakina ya, kita melihat Kak Indra ini hampir 100%.
1: Ya.
0: Kalau saya bilang tadi perbedaannya mungkin Kak Indra ini perempuan.
1: Benar.
0: Kalau almarhum laki-laki ya, mungkin kalau orang bilang sudah tidak ada Om Kota. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa kita mungkin rindu dengan gaya-gaya Omkota, ciri khas Om Kota kayak notoga ketawanya dan terakhirnya biasanya ada yang terakhir yang seperti itu ya Kak Indri. Nah, ini yang mungkin jadi rindunya masyarakat
1: ada
0: begitu.
1: Om Kota, ada Tante Kota.
0: Ada Tante Kota.
1: Lama baru ada Tante Kota.
2: Ya, jadi melalui siaran ini juga saya meminta juga kepada pemirsa RRI Net di mana saja berada, memohon izin apabila konten saya ini mirip sekali dengan Om Kota, semoga bisa melepas rindu ya.
0: Betul.
2: Apa namanya itu mengingat Om Kota lewat konten-konten saya. Seperti itu,
0: bernostalgia. Oke,
2: okay, walaupun tidak sesempurna Om Kota ya.
0: Tidak sesempurna Om Kota, tapi memang walaupun orang bilang mengikut ya, tapi memang sebenarnya dari naluri begitu ya Kak Indri ya, bukan ikut-ikutan.
2: Seperti itu yang mengalir.
0: Mengalir ya. Mungkin kalau di film-film inilah wujud Om Kota berikutnya. Tante Kota.
2: Reinkarnasi.
0: Oke, baik. Ini kita sudah menit-menit terakhir juga. Dari Kak Kina, apa harapan Kak Kina ini seputar kontennya Kak Kina dan harapan ke masyarakat begitu untuk seputar kuliner, karena Kak Kina dan dari kuliner begitu.
1: Yang pertama, kami sebagai konten kreator awalnya tidak mengejar RP. atau nilai, tetapi kami bagaimana bisa membuat senang taman untuk masyarakat, yang kemudian yang mana paling banyak diminati itu yang kami jalani, yang kami konsisten. Kemudian kalau alhamdulillah kalau saya tetap ingin konten kuliner, karena melalui itu saya bisa memperkenalkan makanan-makanan khas dari Kaili dan juga makanan yang lain seperti itu.
0: Oke, pesan kepada generasi muda atau pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah khususnya orang Kaili apa ini kakak?
1: Ya kalau kita tuh Kaili Purahi, kemai kita mengembangkan bersama-sama untuk melestarikan atau memberdayakan apa yang menjadi ciri khas kita sebagai orang yang ada di apa ini negeri seribu megali. Benar sekali.
0: Oke, baik. Kita sama Kak Indri. Apa harapannya nih Kak Indri? Harapan dari seorang konten kreator yang menggunakan bahasa Kaili dan juga disebut sebagai Tante Kota. Itu. Silakan Tante.
2: Harapan besar saya itu jangan sampai generasi muda ini malu memakai bahasa Kaili. Artinya lewat konten saya, mari kita sama-sama melestarikan bahasa Kaili, jangan sampai punah. Nemaya mata memakai bahasa Kaili, nemaya mata menjadi Tokaili. Bisa mau dipangani ante pangande ya. Ngapa kande ata Tokaili, ngapa ni puria pun Tokaili. Jangan malu memakan, melestarikan bahwa mengakui ini makanan orang Kaili. Harapan besar kami kepada masyarakat seperti itu. Dan untuk pemirsa Ketabe, hari ini saya memohon izin kepada RRI ini untuk memakai nama Tante Kota, Merapi izin nih supaya Ratari Mamiopura tetap saksikan RRI ya, karena insya Allah kelestarian bahasa Kaili ini juga lewat RRI juga.
0: Oke. Pesan tapi menggunakan dialek Kaili, bahasa Kaili dan ciri khas Omkota.
1: Dari
0: benar sekali. Silakan ke kamera ke Kak Indri ya, seperti apa sih? Mungkin orang lagi rindu begitu dengan ciri khasnya Omkota, ketawanya, ayah dialeknya. Ya mungkin kalau dulu diawali dengan sirene, tapi kalau kami tidak usah pakai sirene.
2: Iya.
0: Oke, silakan Kak Indri, pesan kepada generasi muda terus melestarikan bahasa Kaili pakai dialek
1: konten.
2: Tabe, bismillah. Tabe Omkota. Mulai ubah sakit deruru ke komio siwai aku di RRI Palu, nasondame aku di RRI Palu. Jadi komio yang menyaksikan itu anak-anak nonton itu ngena nemo maya mata miu mempakai bahasa Kaili. Contoh namo besi na jadi tante kota mohi nengi pokio mori RRI ante ibu kabit mo nirisi nemo maya mempakai bahasa Kaili supaya ngena ngapurina bahasa tambotohi tetap Maria materjaga sampai ri pemakumputa. Bisa ya?
0: Oke. Okay. Nah, itu bahasa Kaili. Artikan dulu biar pemirsa, karena kita ini tua, bukan cuma di RR Palu saja yang menonton nantinya ya.
2: Silakan. Pemirsa RRI Net ya. Supaya yang saya sampaikan tadi itu menghimbau generasi muda kami di tanah Kaili ini, tanah seribu megalit ini, jangan malu menjadi orang Kaili, jangan malu berbahasa Kaili, karena kalau kita bukan kita ini yang melestarikan, siapa lagi ya. Untuk begitupun dengan kuliner ya, jangan malu makan, memperlihatkan kulinernya kita sendiri, karena kita lihat dari daerah lain itu mereka tidak malu pakai bahasanya, pakai menggunakan makan dengan makanan ciri khasnya budaya mereka. Jadi itulah yang saya sampaikan untuk generasi muda di tanah Kaili ini.
0: Pengiru. Nah, itu ciri khas salah satu Tante Kota ya. Oke, baik pendengar pemirsa RRI Net, kita cukupkan sampai sini. Tentunya seperti apa pesan dari Kak Indri, pesan dari Kak Sakina, tentunya bagaimana kita melestarikan tradisi budaya kita khususnya lewat bahasa Kaili kita ya, tentang lewat dari kuliner kita. Jaga terus warisan budaya kita. Saya Arif pamit, terima kasih pendengar pemirsa RRI Net. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sih sarateu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waktu pertama kali mungkin bisa cerita ke kita begitu, karena mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih SPPI. Nah ternyata SPPI seperti itu, karena salah satu mendukung program dari Bapak Presiden gitu ya.
1: Betul.
0: Program yang MBG Makan Bergizi Gratis. Nah Irfan mungkin bisa dijelaskan gimana sih awal Irfan mendaftar terus bisa menjadi anggota itu tersebut, sehingga sampai tadi dibilang juga bahwa selama 3 bulan di karantina atau selama di 3 bulan
1: pendidikannya. Di awalnya dikenal itu melalui media sosial juga, di YouTube, Instagram awalnya. Karena belum terlalu tahu ini SPP ini apa, SPPG itu apa, jadi belum bisa bedakan SPP itu apa, SPPG itu apa.
0: Okay.
1: Jadi ini dua penyebut, dua makna yang berbeda, tapi punya korelasi sebenarnya. Jadi SPP itu tadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
0: Okay.
1: Ya, jadi awalnya mengenal SPP ini atau SPPG itu melalui media sosial di Instagram, kemudian tidak karena penasaran akhirnya lihat-lihat di YouTube ini SPP ini apa. Hanya lihat sekilas, seterusnya saya tidak lanjut lagi nonton. Beberapa bulan kemudian kan SPPG ini dibentuk tahun kemarin.
0: Okay, 2024.
1: Ya. Jadi setelah beberapa bulan kemudian tidak ikut perkembangan informasi soal SPPG, beberapa bulan terakhir ini muncul lagi di Instagram karena mungkin faktor algoritma.
0: Ya.
1: Okay. Jadi muncul lagi di Instagram.
0: Okay.
1: Nah sebelum saya nonton di Instagram, di YouTube, kebetulan waktu itu saya mau rencana ke Palu dari Manado Selatan, atau teman telepon, ajak, Van ini mau daftar ini kita.
0: Jadi dari teman ke teman nih ya,
1: dari teman ke teman ya.
0: Teman ke teman terus sosial media. Nah untuk cara mendaftarnya kemarin seperti apa prosesnya cara pendaftaran ini, Pak?
1: Sebenarnya ini prosesnya saya tidak melalui proses online karena ternyata saya ini statusnya ikut susulan.
0: Oh, susulan
1: ya betul, susulan itu di tahap 3 kok.
0: Syarat-syarat pertama Irfan ini ya, syarat-syarat pertama untuk mendaftar mungkin kan biasa kalau kita ikut ASN atau P3K begitu ataupun mau mendaftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat utama ketika mau masuk SPPI gitu?
1: Syarat sarjana dia.
0: Oh harus sarjana ya?
1: Sarjana karena sesuai dengan nama.

0: rekrutmennya ada di tempatnya di Korem. Nah kebetulan waktu itu saya susulan, hari ini saya dipanggil teman, besoknya langsung ujian. Besok langsung ujian, jadi saya belum tahu bagaimana proses perekrutmen secara online teman-teman lain yang ikutnya secara online kemarin waktu itu. Jadi saya ikut susulan, ikut saja prosesnya bagaimana, mulai dari ujian, akhirnya ikut pemberkasan dan mengikuti arahan dari komandan yang ada di Korem, Komandan Wahyu waktu itu, Letu Wahyu. Beliau sampaikan kalau selesai dari
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
8: Dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
9: Biasanya kita buat 2 model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin agak, harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.
10: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu Ane Mariamu acara dari kaya ini
11: Perhati Miu leh
10: dari Kuraputa Rata Lingga ini. Asik.
1: Rif, sama bacurat leh.
12: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Sama banjir air mata gantin ini saya bikin.
12: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
13: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu.

0: untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Nanti di lapangan Asmaul Husna gitu ya. Oke, baik. Bunda ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
4: Tujuan kepada khususnya dan kemulai setengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
3: Betul sekali.
4: Benar sekali.
3: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini apakah Uta Dada ayam kah? Uta Dada kan ini macam-macam nih.
4: Iya,
3: Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa nih Uta Dadanya ini?
4: Iya, kasih bocoran ya.
3: Boleh dong.
4: Motor skillnya tuh. Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan, selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani aktivitas Kumiu di edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian acara untuk Kumiu pada pagi hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nuapa Kareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ada Sarapan Ubempoi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah rangkaian acara untuk Kumiu pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan selanjutnya pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Kumiu bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Diriwayatkan oleh Al-Bazar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, "Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu abdi sepeninggalku?' Mereka berkata, 'Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.'"

sehari-hari sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidang

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan

kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana

oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk

seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

Konflik yang ada dalam masyarakat kita sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkahnya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

Dari Bapak Mulana sampai Sufu Sahararah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi Jofrin mengungkapkan persiapan pelaksanaan Festival Danau Lindu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 sampai dengan 25 Juli 2026. Persiapan di lokasi tersebut dimatangkan menjelang pelaksanaan festival. Jofrin mengatakan hingga saat ini berbagai persiapan masih berjalan dan pihaknya optimistis seluruh kebutuhan di lokasi dapat diselesaikan sebelum acara dimulai. Menurut Jofrin, Festival Danau Lindu 2026 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata Sigi kepada masyarakat luas. Berbagai kegiatan yang digelar diharapkan mampu menarik perhatian wisatawan sekaligus memberikan pengalaman langsung tentang keindahan alam dan budaya kawasan Lindu.

Rebeka Upena sampai subuh Sarara, Kapolres Pogoso AKBP Aloysius Londar mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri pada Selasa 21 Juli 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan hubungan kelembagaan dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah itu dilaksanakan di kantor Kejari Poso di Jalan Pulau Kalimantan, Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso Kota. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi sejumlah pejabat utama Polres Poso, yaitu Wakapolres Kompol Suryadi, Kasat Intelkam AKP Laude Muhammad Aludin, Kasat Bimnas AKB Andi Cakra, Kasat Narkoba Ibtu Kadrian Wan, Kasih Propam Kasih Kum AKP Samran Salim, serta sejumlah perwira lainnya. Sampai jumpa Sarara, Vestia Mokariba Salehatinti, Auno, Antiyaku, Lili Lestari.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: informasi dari Kota Palu.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Nuapa Kariba Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Bungina.
3: Nuapa Kariba Bungina.
0: Pukul 18.30
3: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
0: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Umirara, Umirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
6: Pro Ampa RRI Palu.
5: Suara Budaya Tampasanggani.
7: Papa.
8: Ya, kenapa nak?
7: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
8: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
7: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
8: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
7: Oh.
9: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, saya bisa kah anakmu itu menjaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dia kerja tunggal.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju surga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: nanti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembuatan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Kareba Pemlana sampai subuh Sarara, Polres Morowali terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Pondak, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini di kediaman Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah pada Senin 20 Juli 2026 malam mengungkapkan dari 5 orang telah teridentifikasi sebagai pelaku, 4 orang telah diamankan. Sementara seorang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Ia menjelaskan setelah proses penyidikan awal di Polsek Wita Pondak selesai, keempat tersangka akan dilimpahkan ke Polres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polres Morowali menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Karya Bakopuna sampai subuh Sarara. Setelah melalui proses penyusunan selama kurang lebih 13 tahun, buku Sofa Kaili Rairi Tavambula resmi diluncurkan di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Buku yang berarti ujaran bahasa Kaili berdialek Rai di daun putih itu disusun sebagai upaya mendokumentasikan sekaligus melestarikan bahasa Kaili, dialek Rai, agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Karya tersebut ditulis oleh Muhammad Nurhi Lapaninjo bersama penulis pendukung Yusuf Dae Lidji, Muisenggi, dan Himawan Jalal Nudin. Muhammad Nur mengatakan proses penelitian dimulai sejak dirinya memasuki masa pensiun pada 2012. Selama lebih dari satu dekade, ia bersama tim mengumpulkan data, mengkaji literatur, serta berdiskusi dengan para penutur asli bahasa Kaili Rai untuk memastikan setiap materi yang disusun sesuai dengan penggunaan bahasa di masyarakat. Sampai subuh Sarara, Vesia Mokariba Salayatin, Tipapitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Beragam informasi dari Kota Palu.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
5: serta beberapa kabupaten lain.
7: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
5: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
8: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
5: Dan Nuapa Karibabongina.
8: Nuapa Karibabongina.
5: Pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
8: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
5: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
8: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa saya Rara. Di studio kami menunjukkan pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai jumpa saya Raraku untuk Komio semuanya. Rabu pagi kembali menyapa kita dengan semangat baru di pertengahan pekan. Semoga pagi ini membawa kesehatan, membawa kebahagiaan dan juga kelancaran rezeki untuk Komio semuanya yang sedang memulai aktivitas ini hari. Dan buat Komio yang pagi ini sedang bersiap-siap berangkat ke kantor atau ke pasar atau menjalankan usaha, semoga perjalanan Komio aman dan aktivitasnya lancar dan semua target hari ini dapat tercapai. Dan untuk Komio yang bekerja dari rumah atau sedang mengurus keluarga di rumah, tetap semangat menjalani aktivitas ini hari. Jangan lupa awali hari ini dengan senyuman, doa, dan tentunya secangkir kopi atau teh hangat agar pagi ini terasa semakin menyenangkan. Karena hari Rabu ini adalah momen yang paling tepat untuk kembali mengevaluasi langkah kita di pekan ini. Dan jika ada pekerjaan yang belum selesai, marilah kita tuntaskan dengan penuh tanggung jawab. Jika ada impian yang sedang diperjuangkan, jangan pernah menyerah. Dan setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil pada waktunya.

Dan sampai jumpa Sararah di pagi hari ini. Kita ada di acara Nua Pakareba Palu, di mana berbagai informasi yang akan kami informasikan kepada Komio. Dan kami akan awali informasi berita yang pertama. Ini perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 22 Juli 2026. Hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Poso, Donggala, Buol, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali Utara, dan udara kabur berpotensi terjadi di daerah Nihil.

Dan informasi selanjutnya, sampai jumpa Sararah, Kepala SMK Yadika Palu, Ferdinand Samola, mengapresiasi kegiatan edukasi kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba menyasar pada siswa di sekolahnya. Kegiatan diinisiasi oleh PT Bintang Tojo melalui komik herbal tersebut menggandeng sejumlah pihak diantaranya BNN Kota Palu, Balai POM Palu, Ikatan Apoteker Indonesia, dan menurut Ferdinand, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan mendukung pembentukan karakter peserta didik.

Hal itu disampaikan Ferdinand Samola saat ditemui usai kegiatan talk show Good to School bertajuk Generasi Sehat, Generasi Herbal. Saatnya Gen Z mengenal herbal di SMK Yadika Palu di Jalan Hantua, Kelurahan Talise, Kota Palu pada Selasa 21 Juli 2026. Ia menilai pendidikan bagi siswa tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademi dan keterampilan. Para siswa juga membutuhkan pengarahan secara berkelanjutan agar mampu menjaga diri dan tetap berada di lingkungan positif. Ferdinand berharap kegiatan sosialisasi semacam itu dapat membantu memperkuat pengetahuan siswa mengenai bahaya narkoba, penggunaan produk kesehatan, serta pemanfaatan herbal secara bijak. Ia mengatakan meskipun sebagian pengetahuan tersebut mungkin telah diterima siswa sebelumnya, pengulangan edukasi tetap penting. Karena itu, ia menilai pendekatan edukasi kepada generasi Z harus disesuaikan dengan karakter dan perkembangan zaman.

Dan sambil-sambil Sarara, informasi selanjutnya, setelah melalui proses penyusunan selama kurang lebih 13 tahun, buku Sofa Kylie Rairi Tavambula resmi diluncurkan di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Buku yang berarti ujaran bahasa Kylie berdialek Rai di daun putih itu disusun sebagai upaya mendokumentasikan sekaligus melestarikan bahasa Kylie, dialek Rai, agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Dan Samsul Sarara, karya tersebut ditulis oleh Muhammad Nur Hilapaninjo bersama penulis pendukung Yusuf Dai Liji, Muisenggi, dan Himawan Jalaluddin. Muhammad Nur mengatakan proses penelitian dimulai sejak dirinya memasuki masa pensiun pada 2012. Selama lebih dari satu dekade, ia bersama tim mengumpulkan data, mengkaji literatur, serta berdiskusi dengan para penutur asli bahasa Kailirai untuk memastikan setiap materi yang disusun sesuai dengan penggunaan bahasa di masyarakat. Naskah yang awal berhasil dirampung pada September 2025, kemudian disempurnakan selama sekitar 10 bulan melalui pendalaman teori, analisis, dan juga proses verifikasi. Ia menjelaskan buku tersebut terdiri atas 6 bab yang membahas sejarah singkat bahasa Kailirai, pengenalan dialek, sistem penulisan, hingga kaidah kebahasaan. Dalam buku itu dijelaskan pula 4 dialek utama bahasa Kailirai, yaitu Rai Ava, Rai Iva, Rai Maka, dan Rai Sya'a. Selain itu, buku menguraikan penggunaan huruf dalam bahasa Kailirai. Samsul Sarara, dari 26 huruf alfabet yang digunakan dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 huruf yang tidak digunakan, yaitu F, Q, Z, dan X. Menurutnya, huruf F secara tradisional digantikan dengan V, huruf Q dibaca sebagai K, huruf Z digantikan dengan S, sedangkan huruf Z dilafalkan sebagai J sesuai kebiasaan penutur bahasa Kailirai. Buku tersebut juga memuat persamaan dan perbedaan kosakata dalam bahasa Kailirai sebagai bagian dari kajian. Dan juga melalui penerbitan buku ini, para penulis berharap bahasa Kaili dialek Rai dapat terus dipelajari dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Tengah.

Baik, Samsung Sarara, kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya setelah Komio menikmati hiburan lagu-lagu daerah dan tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Nuapa Kareba Palu. Sampai jumpa Sarara. Program 4 RRI Palu menggelar talk show bertajuk Menuju Sekolah Adiwiyata Mewujudkan Lingkungan Asri dan Berbudaya di Gedung Karebata Palu pada Selasa kemarin. Dan kegiatan ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai sekolah di Kota Palu maupun beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, serta dihadiri para guru sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Talkshow tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter dan peduli lingkungan. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus mengajak peserta memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sejak usia sekolah melalui penerapan program Sekolah Adiwiyata. Sahabat-sahabat Sarara, hadir sebagai narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Ika Novidas Jayanti, yang menjelaskan pentingnya membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah. Menurutnya, program Adiwiyata bukan hanya bertujuan menciptakan sekolah yang hijau, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Ketua Adiwiyata SMA 3 Palu, Yuli Rahmawati, yang juga sebagai narasumber mengatakan bahwa keberhasilan sekolah meraih predikat Adiwiyata tidak terlepas dari keterlibatan seluruh warga sekolah.

Sobat-sobat Sarara, informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka entering meeting penilaian Ombudsman RI tentang penilaian maladministrasi pelayanan publik pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Selasa 27 Juli 2026. Menurut Wakil Gubernur, pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang solid antar lembaga dan perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa kekompakan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan rumah sakit yang dinilai menjadi salah satu sektor yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh fasilitas kesehatan diminta terus meningkatkan mutu pelayanan melalui penerapan standar operasional produser yang konsisten dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya dari Morowali. Polres Morowali mengamankan 4 terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, seorang terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas untuk melengkapi proses penyidikan kasus tersebut. Kapolres Morowali AKBP Reza mengatakan polisi telah mengidentifikasi 5 orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada Minggu 19 Juli 2026. Ia menjelaskan keempat terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Wita Ponda. Setelah proses penyidikan awal rampung, mereka akan dilimpahkan ke Polres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut lagi. Reza menegaskan seluruh penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila menemukan dugaan tindak pidana. Dan menurutnya, setiap kejadian sebaiknya segera dilaporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum. Dan Polres Morowali memastikan penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus pencurian tersebut berhasil diamankan.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang.

0: Rosalia, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Mulana sampai Sufu Sarara, Bupati Poso Dr. Verna Inkirewang membuka program Live In Pemuda Interfaith Tanah Air Itu Binika yang digelar melalui kerjasama kemitraan Emansipatoris, PGI, PKN, dan Biro Pemuda dan Remaja PGI di Gereja Ranindaya, Lembo Mawo pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti pemuda lintas agama dari berbagai daerah di Indonesia dan dihadiri Ketua Majelis Sinode GKST, Sekretaris Persekutuan Kristen Nasional, perwakilan MPH, PGI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Dalam sambutannya, Bupati Verna menegaskan bahwa Kabupaten Poso merupakan daerah yang tumbuh dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Menurutnya, pengalaman sejarah telah mengajarkan bahwa perdamaian hanya dapat dijaga melalui dialog, saling menghormati, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Kareba Kopuna sampai Suvo Sararah, tarian Pamonte, salah satu tarian tradisional khas suku Kaili di Sulawesi Tengah, kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui penampilan grup tari pelajar SMA Negeri 3 Palu dalam gelaran Tokso Pro 4 RRI Palu yang menggelar langsung di Gedung Karebata Palu pada Selasa 21 Juli 2026. Penampilan para pelajar